0: 13 6 gol 6 asis di babak gugur.
1: Yeah.
0: 6 gol 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappé baru 11. Ya, unggul 2 atau 13, artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader, tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez di situ, atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Cape Verde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol.
1: Yeah.
0: Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu.
1: Yeah.
0: Bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
0: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol, dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi, salam olahraga.
2: Yeah. Salam olahraga jaya.
1: Iya, Pak.
2: Sebagai Bung Rode.
1: Iya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu. Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama Sona Martinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan Pak Soan.
3: Olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
3: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
3: Bangga saya, dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu, saya kira itu adalah sebuah permainan. Tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia. Bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya, saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina, namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan.
1: Yeah, yeah.
3: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan.
1: Mm-hmm.
3: Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan. Kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan sisi gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina.
1: Baik.
3: Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
3: Ya,
1: terima kasih. Terima kasih Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores, selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
4: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini.
1: Mm-hmm.
4: Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Estu ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Manchester Gospel langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan okay. Prancis di final nanti.
1: Oke,
4: okay. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Iya, terima kasih.

0: Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat pagi. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya?
2: Bukan, Mesir.
1: Oh iya, ya, Mesir mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar? Dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, ini menarik sekali dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa, Portugal ya. Ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan
1: Mesir
2: ini. Ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
1: Membangun serangan.
2: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Perancis dan Argentina terulang kembali?
2: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Ya. Keverde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup
2: betul,
1: ya,
2: membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: efektif.
2: Yang dilakukan dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
3: Demikian telah kita 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Berjumpa lagi dengan saya Ricky Khairul Huda yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang pagi. Kita baru bisa menyapa Anda pada jam

0: Publik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat, untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Baik, untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu di hari keempat di bulan Juli 2026, Beranda Asta Cita mengangkat tema tentang pelestarian budaya dan pariwisata. Dan kita akan mengangkat topik tentang menanamkan sejak dini pelestarian budaya dan pariwisata terhadap generasi muda nih, bagaimana. Karena banyak, kita tahu banyak anak muda yang sudah melupakan budaya dan kurang mempromosikan tempat-tempat pariwisata yang ada di daerah-daerah lokal khususnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat dan bahasa daerah, serta seni tradisional dan keindahan alam yang menjadi daya tarik pariwisata. Nah, kekayaan ini adalah identitas bangsa sekaligus warisan berharga yang harus dijaga agar tetap lestari. Dan namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, tidak sedikit generasi muda yang mulai melupakan budaya daerahnya sendiri dan lebih mengenal budaya luar. Jadi berikan, oleh karena itu, menanamkan kesadaran dan akan pentingnya pelestarian budaya pariwisata sejak ini merupakan langkah yang sangat penting. Anak-anak dan remaja perlu dikenalkan pada nilai-nilai budaya kita melalui pendidikan di sekolah, lingkungan, keluarga maupun kegiatan masyarakat. Dengan mengenalkan budaya sendiri, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang bangga terhadap jati diri bangsa.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal!
3: Mana kau?
4: Beranda Asta Cita. Ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kenal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti mempelajari tarian tradisional, memainkan alat musik daerah, atau mengenakan pakaian adat pada acara tertentu. Mempelajari bahasa daerah serta ikut melestarikan berbagai tradisi yang masih hidup di masyarakat. Dan di era digital saat ini, generasi muda juga dapat memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas, sehingga budaya Indonesia semakin dikenal baik di dalam maupun di luar negeri. Dan selain budaya, sektor pariwisata juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tempat-tempat wisata yang bersih, terawat, dan lestari akan menarik lebih banyak wisatawan. Justru karena itu, generasi muda perlu memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan objek wisata, tidak merusak fasilitas umum, tidak mencoret-coret situs bersejarah, serta ikut serta dalam kegiatan pelestarian alam dan budaya. Generasi muda adalah penerus bangsa. Masa depan budaya dan pariwisata Indonesia berada di tangan mereka. Apabila sejak dini mereka dibekali rasa cinta terhadap budaya dan lingkungan, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kreatif, dan mampu menjadi duta budaya yang membanggakan bangsa di tingkat nasional maupun internasional.

0: Sudah ya dek ya, bubar bubar.
1: Ya ya ya ya.
0: Udah.
2: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
3: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
2: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
3: Apa ya?
4: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan mendengar, marilah kita bersama-sama menanamkan rasa cinta terhadap budaya dan pariwisata kepada anak-anak dan generasi muda. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti mengenal cerita rakyat, mengunjungi tempat wisata dan situs budaya, mengikuti kegiatan seni daerah, serta menjaga kebersihan lingkungan. Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak besar bagi kelestarian warisan bangsa. Pelestarian budaya dan pariwisata sangat penting bagi generasi muda untuk membangun identitas bangsa di tengah globalisasi. Sektor pariwisata juga berfungsi sebagai wadah ekonomi kreatif dan generasi muda memegang peran utama sebagai pelestarian warisan leluhur dan penggerak promosi pariwisata berbasis kearifan lokal. Pemanfaatan teknologi dan media sosial, generasi muda yang melek digital dapat membuat konten kreatif seperti video, web series, atau animasi yang mengangkat cerita rakyat dan tradisi lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian ada keaktifan dalam komunitas, terlibat langsung dalam seni, sanggar seni, festival budaya, daerah, atau menjadi duta wisata mampu mengasah kepedulian dan pengetahuan mereka terhadap adat istiadat setempat. Dan inovasi berbasis budaya, mengemas produk budaya agar lebih modern dan relevan dengan gaya masa kini. Misalnya melalui kerajinan tangan kuliner khas atau pakaian tradisional yang dimodifikasi. Terlibatnya kaum muda dalam sektor ini memastikan nilai-nilai luhur tidak punah sembari memperkuat ekonomi lokal melalui kunjungan wisata. Baik, demikianlah Beranda Asa Cita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan tetaplah bersama kami.
3: Demikianlah Beranda Asa Cita. Ruang dialog yang menghadirkan informasi, gagasan, dan kebijakan strategis untuk kemajuan bangsa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Kakak ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dankewel.
5: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, terima kasih masih bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kami sapa Anda, bagaimana kabarnya di hari Sabtu ini ya, di hari weekend ini. Semoga Anda bisa menikmati hari libur dengan tenang, indah, dan damai, apalagi pada musim liburan anak sekolah hari ini ya. Cuaca untuk cuaca terpantau cukup cerah dari studio program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang ya. Dan untuk jalan cukup ramai, lancar. Kami mau bagi Anda yang berada di jalan, lagi mengendarai kendaraan, halap berhati-hati karena keselamatan yang paling utama. Baik, berikan kita ke informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Ada informasi tentang Spotify rilis daftar musisi dan lagu paling banyak diputar sepanjang masa. Untuk pertama kalinya merilis daftar konten paling banyak diputar sepanjang sejarah platform tersebut. Pengumuman ini bertepatan dengan peringatan 20 tahun sejak Spotify berdiri pada April 2006 lalu. Daftar tersebut memuat 20 artis, album, lagu, podcast, dan audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi. Data itu dihimpun berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga April 2026. Dan Taylor Swift menempati posisi teratas sebagai artis paling banyak diputar di Spotify sepanjang masa. Daftar lengkap tersebut juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio penggunaan global. Mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa musisi dan lagu yang paling banyak didengar sepanjang sejarah Spotify. Yang pertama adalah Taylor Swift, Bad Bunny, Drake, The

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Baik, masih dari Jalan Jenderal Medan Kilometer 4 Tanjung Pinang ya, 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar kita ke informasi berikutnya. Ada sinopsis film Fufu, film Bioskop tentang persahabatan manusia dan alien. Film Fufu siap meramaikan bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Film komedi fiksi ilmiah ini disutradarai oleh Bayu Skak dan diproduksi oleh Skak Studios. Ceritanya berpusat pada Muslim, pengepul rongsokan keturunan Madura yang tinggal di kampung Rombeng. Ia berjuang melunasi biaya keberangkatan haji sang ibu di tengah keterbatasan ekonomi. Kehidupan Muslim berubah setelah menemukan pesawat luar angkasa yang jatuh di pinggiran kampung. Di dalamnya terdapat alien kecil yang kemudian diberi nama Fufu. Alih-alih menjual benda tersebut sebagai rongsokan, Muslim memilih menyembunyikan Fufu dari warga, dan keputusan itu menjadi awal petualangan yang penuh kejutan dan humor. Teknologi milik Fufu perlahan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga Muslim. Kehadiran alien ini juga membawa harapan baru bagi kehidupan mereka. Konflik muncul ketika energi Fufu semakin menipis dan harus segera kembali ke kapal induknya. Bersamaan dengan itu, tenggat pelunasan biaya haji sang ibu semakin dekat. Muslim kemudian dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah dalam hidupnya. Ia harus menentukan prioritas antara keluarga atau membantu sahabat barunya. Film ini memadukan komedi, drama keluarga, dan fiksi ilmiah dengan latar belakang budaya Madura. Dialog berbahasa Madura menjadi salah satu ciri khas yang dihadirkan Bayu Skak. Selain menyutradarai, Bayu Skak juga turut peran sebagai Joko Raharjo dalam film ini. Tretan Muslim memerankan tokoh utama bersama Benedictus Siregar sebagai Cokro Sutejo. Tretan pemain lainnya meliputi Habib Jafar, Hari Otong, Fuad Sasmita, Mika Sahrir, dan Karina Afandi. Adi Kurniawan turut mengisi suara karakter alien bernama Fufu. Film Fufu diproduksi Bayu Skak bersama Ricky R. Setiawan. Penayangannya dijadwalkan serentak di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026. Informasi ini kami ambil dari rri.co.id.

0: isi buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD. Hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Wow, Nuri, kamu dia cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Istana Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Baik pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di 98,3 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kita sudah di penghujung acara di segmen Tanjung Pinang pagi edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Dan akhir kata, saya Ricky Haruda undur diri dari ruang dengar Anda ya. Dan nanti akan kami ajak menuju Tanjung Pinang siang bersama rekan kami Ardian Huta Barat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.

Baik pendengar, di tema kita literasi digital dalam segmen Jendela Kepri dengan topik etika bermedia digital, bagian penting dari literasi digital di dunia pendidikan. Di era digital yang terus berkembang, kemampuan menggunakan teknologi bukan lagi sekadar keterampilan tambahan, melainkan kebutuhan dasar. Namun, literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis seperti mengoperasikan perangkat atau mengakses informasi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih mendalam. Etika bermedia digital dalam konteks pendidikan, etika ini menjadi fondasi penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Pendengar, etika bermedia digital merujuk pada norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku individu saat menggunakan teknologi dan berinteraksi di dunia maya. Ini mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi, menyebarkan informasi, menghargai privasi orang lain, serta memahami dampak dari jejak digital yang ditinggalkan. Dalam lingkungan pendidikan, etika digital menjadi penting karena siswa tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten. Tanpa pemahaman etika, penggunaan teknologi dapat menimbulkan berbagai masalah seperti penyebaran hoax, perundungan cyber, hingga pelanggaran hak cipta.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Pendengar, mengapa etika digital penting dalam pendidikan? Pertama, etika digital membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Dengan memahami batasan dan tanggung jawab, siswa dapat berinteraksi secara sehat tanpa merugikan orang lain. Kedua, etika ini membentuk karakter siswa. Pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap. Sikap bertanggung jawab, jujur, dan menghargai orang lain dapat diasah melalui praktik bermedia digital yang baik. Sedangkan yang ketiga, etika digital melindungi siswa dari risiko dunia maya. Dengan pemahaman yang baik, siswa dapat lebih waspada terhadap penipuan online, pelanggaran privasi, dan konten berbahaya. Thank you.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya usah lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final.
1: Pendengar, ada beberapa komponen utama etika bermedia digital. Yang pertama adalah tanggung jawab dalam berbagi informasi. Siswa perlu memahami pentingnya memverifikasi informasi sebelum membagikannya, di mana memang penyebaran informasi yang salah dapat berdampak luas dan merugikan banyak pihak. Selanjutnya yang kedua, sopan santun dalam komunikasi. Komunikasi digital seringkali kehilangan nuansa emosi, sehingga penting untuk tetap menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai privasi dan keamanan. Tidak semua informasi layak untuk dibagikan. Siswa perlu memahami batasan dalam membagikan data pribadi, baik milik sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah menghormati hak cipta. Menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber, ini merupakan pelanggaran etika. Pendidikan hendaknya menanamkan pentingnya originalitas dan penghargaan terhadap karya.

0: Kamu kenapa, Bung? Pagi-pagi begini kok lemes dan mengurung?
1: Ya gitulah, Bang. Udah lama dagang, sepi juga pembeli. Padahal tempatnya menurut saya udah strategis.
0: Itu kan menurut kamu. Tapi di era digital ini, kita nggak bisa lepas dari namanya marketplace. Jadi kita juga sebaiknya memulai proses usaha dengan sistem online atau marketplace, bro. Nah, kamu kan ada tuh medsos yang terhubung dengan marketplace. Di aplikasi itu, kamu bisa berdagang barang-barang jualan secara live. Memang sih, awalnya perlu proses dan tidak mudah bagi yang lain. Tetapi, kalau kamu yakin dan konsisten, maka usaha kamu akan dikenal banyak orang, bahkan bisa mendunia.
1: Wah, benar juga ya. Kenapa selama ini saya nggak begitu ya?
0: Makanya, kalau nggak begitu, ya begini. Ayo, Bung. Selama masih ada kesempatan, saatnya usaha kamu mulai berkembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Baik pendengar, masih dengan tema kita adalah literasi digital. Memasuki dunia pendidikan, tentu peran sekolah dan guru, di mana memang sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan etika digital. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dalam penggunaan teknologi. Integrasi materi etika digital dalam kurikulum dapat dilakukan melalui diskusi, studi kasus maupun praktik langsung. Selain itu, sekolah juga dapat membuat kebijakan penggunaan teknologi yang jelas dan mendidik siswa tentang konsekuensi dari pelanggaran etika digital. Kemudian peran orang tua juga memiliki tanggung jawab dalam membimbing anak di dunia digital. Pengawasan yang bijak, komunikasi terbuka, dan pemberian contoh yang baik menjadi kunci dalam membentuk perilaku digital anak. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya etika digital. Banyak pengguna, termasuk siswa, menganggap dunia maya sebagai ruang bebas tanpa aturan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan juga kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara bijak juga perlu didorong melalui kampanye literasi digital dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti beragam informasi nasional dan internasional, mengupas berita olahraga yang dirangkum dalam Dinamika Olahraga.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini. Maradona.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disudut.
1: Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

jalan dengan baik, walau harus saya akui kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: que a nossa equipa demonstrou vontade.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 8.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia

0: Italia di fase gugur di Cup 21 ini menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
0: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
0: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya, kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: Selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: Side will focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Roxby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Roxby melebar lalu melahap set pembuka. Hanya dalam 37 menit, Roxby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and...
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi, semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun, bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik, aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergensi.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa ini adalah, boleh dikatakan, piala bergensi. Piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi, mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya, itu seperti ini nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara. Itu bukti. Bahwa ini bukan...

0: menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Warizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan kami sampaikan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu nanti pada pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami akan kembali menyajikan beberapa sajian informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan untuk Anda menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk Anda yang sedang on the way, untuk senantiasa tetap fokus, taati rambu-rambu lalu lintas, dan semoga perjalanan Anda tetap lancar sampai ke tempat tujuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Bikin istana pasir.
1: Iya, sebentar ya, Dek. Kita gelar tikar dulu. Ayo cepat ya.
2: Di sini aja, Bu.
1: Aduh, di mana ya? Ini pantainya jorok loh. Sampahnya berserakan di mana-mana nih. Ih, Ibu jadi males deh. Lihat nih, sampah plastiknya banyak banget. Ada plastik pembungkus makanan, ada styrofoam, ada sampah botol juga. Dan sedotan juga nih banyak. Ih, jorok.
0: Ih, itu juga ada sampah popo adik bayi, Bu. Kok bisa sampai ke pantai ya sampahnya?
2: Iya sih, Dek. Sampah-sampah itu dari orang-orang yang malas buang sampah ke tempat sampah, Dek. Jadi, mereka pikir dengan buang sampah langsung ke laut, sampahnya bisa hilang, Dek.
1: Ih, iya ya ya. Nah gitu, Dek. Padahal kan sampahnya nggak hilang ya. Sampahnya cuma berpindah tempat. Udah yuk, Dek. Kita pergi aja dari sini. Ayo ya, daripada tetap di pantai ini, nanti adik bukannya bikin istana pasir, malah bikin istana sampah. Pasti juga bikin gatal-gatal sih ini. Pantainya nggak bersih.
0: Iya, Bu. Kita pulang aja deh.
2: Oke, Dek. Kita cari pantai yang lain aja.

0: musuhin Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ni Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

harta yang melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Taukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk selanjutnya, pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berita olahraga sepekan.

0: Perlombaan Perahu Naga atau Dragon Boat Race Tanjung Pinang 2026 yang digelar oleh Yayasan Sang Harama Bodhisattva Tanjung Pinang dan Pemerintah Provinsi Kepri menjadi magnet wisata budaya dan ajang olahraga air di Kota Tanjung Pinang. Perlombaan Dragon Boat Race Tanjung Pinang 2026 yang digelar di kawasan Pelantar 3 Tanjung Pinang berhasil menyita perhatian berbagai kalangan. Ratusan warga tampak memadati lokasi untuk menyaksikan pembukaan ajang budaya dan olahraga yang berlangsung meriah tersebut. Perlombaan Dragon Boat Race Tanjung Pinang 2026 ini merupakan salah satu agenda pariwisata unggulan Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan mengatakan Dragon Boat Race juga menjadi bagian dari tradisi sembahyang keselamatan laut yang telah dilestarikan masyarakat Tionghoa Tanjung Pinang selama sekitar 145 tahun. Dijelaskan Hasan, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Yayasan Sang Harama Bodhisattva Tanjung Pinang. Selain melestarikan budaya, event ini dinilai memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan.
1: Pelaksanaan ini adalah mengalihkan tradisi budaya yang memang hampir 145 tahun ya diselenggarakan oleh masyarakat di Pelantar 3 ini, yaitu sembahyang keselamatan laut. Namun bagi kita pemerintah mengambil tradisi budaya ini menjadi tradisi atraksi budaya yang dapat dipertontonkan kepada wisatawan maupun masyarakat. Nah, tentu ini secara tradisi budaya ini penting, jangan pernah hilang.
0: Kepala Dinas Pariwisata Kepri Hasan menambahkan Pemprov Kepri bahkan berencana meningkatkan skala penyelenggaraan perlombaan Dragon Boat Race pada tahun mendatang menjadi ajang bertaraf internasional sesuai arahan Gubernur Kepri. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kesiapan Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah Porprov 2026 dinilai kurang pada ketersediaan sarana dan prasarana pertandingan.
2: Kesiapan Kota Tanjung Pinang sebagai tuan rumah Porprov tahun 2026 dinilai cukup matang dari sisi kepanitiaan. Pengalaman 3 kali menjadi tuan rumah menjadi model penting dalam pengelolaan event olahraga tingkat provinsi tersebut. Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO, APES, menilai persoalan utama justru berada pada ketersediaan sarana dan prasarana pertandingan. Ia menyoroti belum adanya penambahan venue baru yang dibangun oleh pihak penyelenggara. Hingga April ini, yang terlihat baru sebatas pembentukan panitia dan koordinasi lintas instansi. Sementara waktu pelaksanaan Porprov yang direncanakan pada Oktober atau November semakin dekat tanpa progres pembangunan fisik yang nyata. Ia menegaskan, Porprov tidak boleh sekedar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus mendorong partisipasi olahraga yang nyata. Partisipasi olahraga Kepulauan Riau di tingkat nasional, menurutnya masih tertinggal dibandingkan provinsi lain.
3: Saya rasa sudah matang dari segi panitia ya, karena sudah berpengalaman, sudah 3 kali sebagai tuan rumah. Namun yang jadi kendala bagi kami, bagi atlet dan penggiat olahraga termasuk atletnya itu secara perasaan olahraga atau venue tempat pertandingan. Sampai saat ini kita belum melihat ada pertambahan venue-venue baru yang dibangun oleh Pemkot Tanjung Pinang maupun penyelenggaranya, itu KONI Kepri dan Pemprov Kepri. Salah satunya yang paling krusial itu venue untuk tempat pertandingan uli, indoor, sarana untuk kolam renang. Itu juga yang jadi kendala bagi kita.
2: APES mengajak seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, instansi, hingga pengusaha di daerah untuk turut berkontribusi mendukung pekan olahraga tersebut. Ia juga menyoroti perlunya pembangunan fasilitas olahraga di kawasan Dompa dan Senggarang serta perbaikan beberapa lapangan yang kondisinya memprihatinkan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keputusan Kepri mundur sebagai tuan rumah Porwil Sumatera 2027 tidak mengurangi dukungan terhadap pembinaan olahraga. Atlet Kepri tetap akan ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan batal menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah Forwil 12 Sumatera tahun 2027. Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap kesiapan sarana dan prasarana yang dinilai belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, mengatakan selain faktor fasilitas, kondisi fiskal daerah tahun 2027 juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran untuk berbagai program prioritas pembangunan. Meski batal menjadi tuan rumah, Pemprov Kepri memastikan tetap mengirimkan atlet terbaik untuk mengikuti Porwil Sumatera 2027. Menurut Misni, pemerintah Kepri berkomitmen menjaga pembinaan olahraga dan memberikan kesempatan bagi atlet daerah untuk berprestasi di tingkat regional.
1: Kita menangguhkan karena berdasarkan telah terhadap sarana-prasarana kita yang masih belum ditanggung persyaratan dan juga kemampuan keuangan kita di tahun 2027. Tapi kita tetap mengirimkan peserta.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, menambahkan penetapan daerah pengganti sebagai tuan rumah akan menjadi kewenangan panitia pusat. Pemerintah berharap semangat pembinaan dan prestasi olahraga di Kepri tetap terjaga meski tidak menjadi penyelenggara. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian liputan olahraga sepekan produksi Seksi Pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

cetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.

0: Rifki, kemana?
1: Jelas, wis.
0: Mending neng kantin gua, ayo.
1: Tapi bro,
0: wis lah, ayo.
1: Wis lah, yuk.
2: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
2: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
2: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
2: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
2: Mantap.
3: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
4: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
4: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Satu.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan juga selamat liburan nih bagi Anda yang memang weekend ya, Sabtu dan Minggu ini. Semoga liburan Anda bermanfaat. Dan untuk di sesi kali ini, kita di Persada Indonesia, 100% Indonesia, kumpulan lagu-lagu hits Indonesia. Bersama saya Ardian Huta Barat. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi dan juga bergabung, bisa di line telepon 0771-2700 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Ya, kita lanjutkan untuk di sesi awal kita ya, sesi pertama kita. Ada yang ingin bergabung di line telepon ya, kami silakan. Sayang sekali terputus ya, udah nggak sabaran soalnya. Oke, coba kembali ya. Ruang, oke, Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia terputus, Indonesia.
2: Iya, luar biasa, dari Jambi langsung ya.
3: Langsung, kalau kemarin itu udah bisa monitor.
2: Gitu ya.
3: Tapi sih aku kirim pesan singkat, cuman kemarin siang, yeah. Tadi malam juga tak bisa karena aku pergi tadi malam.
2: Ada acara ya, Bang Hamzah ya?
3: Iya, jalan-jalan.
2: Jalan-jalan. Ya hari ini udah
3: nggak
2: jalan-jalan.
3: Tidak ada kemana-mana hari ini, tadi malam. Kalau orang kan malam Minggu, tapi aku tuh malam Sabtu, Bang Ardia.
2: Okay,
3: ya, okay. jalan-jalan ke Kota Baru.
2: Iya, ya. Jalan-jalan ke Kota Baru ya.
3: Iya.
2: Baik, kalau gitu baik. Oke, Bang Hamzah, untuk menemani Bang Hamzah bersama pendengar siang ini, mau request lagu apa nih kita?
3: Kalau lagunya ini ya, Pelangi di Matamu dari Jamrud.
2: Pelangi di Matamu dari Jamrud ya. Baik, yeah. Salamnya buat siapa nih?
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Hardian Huta Barat ya. Selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Iya.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini.
2: Iya.
3: Yeah. Ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salam Mesra, ada Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu. Ada juga Ika Rizyanti yang dari Jambi ya, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan dia monitor pada sore siang hari ini ya.
2: Iya.
3: Kemudian ada Putri Marica, Putri Petundung, Pak Rina Kiu-Kiu, ada yang Ucu, Kak Dang Merdu juga selamat siang. Semoga sehat selalu.
2: Baik.
3: Ada juga Bang Elek, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berian juga ada.
2: Oke.
3: Kak Kawir ya, Cikgu ya. Halo.
2: Ya, kita mendengarkan nih, silakan lanjut.
3: Iya, Kak Kawir tuh Cikgu ya.
2: Siapa?
3: Kak Kawir.
2: Oh, kurang, saya belum tahu nih, Cikgu atau bukan.
3: Untungnya Mak Nora,
2: Mak Nora,
3: juga Mak Cindun ya, okay. Semoga sehat selalu. Ada Nek Manda, ada Nek Anjang, ada Mak Rosi, ada Nek Manda, Mak Anda, Mak Basis, ada juga Manga Aida, ada Yuska, ada Sadeli, ada juga Yusuf di Batam.
2: Batam.
3: Ya. Ada juga Bang Oya, ada Kak Hani, Pak Demang, ada Bang Zainal, ada Bang Ahmad Erwan, Bang Kak Syarifah, Kak Siti, ada juga Mak Selami, ada Bang Lukman, Mak Longdia untuk Mak Rizka, Mak Rizka ya di Pulau Labi ya.
2: Baik.
3: Untuk semua lah, tanpa terkecuali dari atas sampai kiri, selamat. siang, tentunya Bang Ardian. Selamat siang semua petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke dinding ya. Maksudnya di menuju ke Yudo Minangun. Persada Indonesia.
0: Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dinding-dinding, emang cicak.
2: Baik, apa kabar kakak?
0: Alhamdulillah baik adik.
2: Alhamdulillah. Oke, baik.
0: Panas nih ya.
2: Panas ya. Iya, gak apa-apa. Kalau panas-panas gini, cemilannya tuh asiknya apa nih? Bang Uya.
0: Cemilannya? Mm-mm. Tadi sih paku payung.
2: Paku payung ya? Bukan bubur kulit durian.
0: Lagi dikeringin kulit durian.
2: Oh, lagi. Oh, mau dibikin kerupuk.
0: Mau gitu bikin ya? Keripik.
2: Oh, keripik. Ah. Iya, sedap tuh di itu kalau dijadiin keripik itu kalau makan enggak perlu minum.
0: Enggak, kita kulitnya dikeringin. Mm-hmm. Nanti kirim ke Batu Lima aja.
2: Oh, iya.
0: Di sana diolahnya.
2: Di sana diolah ya.
0: Sama Kak Deli.
2: Iya, diolah tuh ya. Baik-baik
0: kalau dia gitu. Bikin wajib, tak mau bagi-bagi.
2: Aha, iya tuh. Lanjut. Jadi lagu siang ini kita lagu apa nih?
0: Enaknya lagu apa ya?
2: Enaknya tuh lagunya apa ya? Kira-kira apa nih enaknya nih?
0: Sendu tapi tak terlalu sendu.
2: Apa ya? Sendu tapi tak terlalu sendu. ST12 lah berarti.
0: ST12. Jadi haus pula.
2: Enggak apa-apa. Dua gelas sekaligus. Enggak apa-apa.
0: Udah lama tak dengar lagu ini ya,
2: apa tuh?
0: Agnes.
2: Agnes. Agnes, enggak memes aja.
0: Afgan aja lah.
2: Jadi mana betul nih?
0: Afgan aja, Afgan.
2: Afgan.
0: Mengertilah kasih.
2: Oke, Afgan. Mengertilah kasih, baik kalau gitu ya. Oke. Yeah. Lanjut.
0: Lagunya. Ngerti enggak?
2: Hah?
0: Ngerti.
2: Di mengertikan lah pokoknya.
0: Oke, lanjut.
2: Lanjut, salamnya
0: buat siapa? Ardian, selamat bertugas. Udah iya. Makan belum?
2: Udah nih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tadi mau ngajak tapi tak jadi lah, udah makan. Allah.
2: Allah.
0: Next time aja. Buat Pak Demang juga, yang lagi di mana? Di jalan.
2: Di jalan.
0: Selalu di jalan.
2: Dia selalu di jalan. Sekarang dia di jalan sambil kayang juga tuh.
0: Dia kalau di jalan nggak bisa kayang dia.
2: Oh nggak bisa ya?
0: Nanti nabrak ular.
2: Lanjut.
0: Pak Demang sehat-sehat, jangan lupa ngopi.
2: Amin ya Pak Demang.
0: Kak Deli juga hari ini masa apa Kak Deli? Jangan lupa antar ke Yudo Minangun.
2: Iya dong, diantar nanti lewat Bluetooth bisa. Lanjut.
0: Terus siapa lagi? Mm-hmm. Tadi Pak Hamzah Yusuf ya?
2: Iya. Yeah.
0: Buat Eyang Ucu, tunggu durian tak datang-datang.
2: Itulah.
0: Buat Mbak Berlian, Mbak Rosi, semuanya, Bu Yus juga di Senggarang, kan baru. Pokoknya fotokopi aja dari Pak Amjad Yusuf tadi.
2: Baik.
0: Semua-semuanya. Mm-hmm. Panas sekali.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Itu aja.
2: Itu aja.
0: Mau tambah lagi?
2: Udah cukup lah ya. Kasihan yang lain.
0: Udah panas dikerjain terus.
2: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari abang kita yang selalu nempel di dinding. Baik, kalau di live chat kita ya, kita sapa dahulu nih. Ada Kak Vera Bawean ya. Waalaikumsalam kakak. Sehat kak, udah mandi kak? Udah siang kak, mandi ya kak ya. Lanjut. Muhammad Yusuf ya kali ya. Oke, kita terima WhatsApp dulu ya. Halo. Halo, Persada Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Persada Indonesia.
2: Selamat siang juga. Piye kabari?
4: Api-api wai.
2: Api-api wai. Baik. Suasana di Batam saat ini atau ada di Ngenang nih?
4: Saya lagi di Tanjung Riau nih bang.
2: Oh di Tanjung Riau, dekat sangat.
4: Nah, nyebrang ke pulau.
2: Oh nyebrang ke Pulau Ngenang ya?
4: Ke Kasu bang.
2: Ke Kasu?
4: Ya ada turnamen sepak bola hari ini.
2: Oh itu daerah tuh, maksudnya berdekatan dengan pulau apa tuh?
4: Dia dekat dengan Tanjung Riau, dekat dengan Belakang Padang, dia masuk kecamatan Belakang Padang dia.
2: Oh, masuk kecamatan Belakang Padang. Oke. Kalau ya. Gitu. Naik ferry atau naik pompong tuh kalau ke sana?
4: Iya, naik sepir, Bang. Oh, dari sepir Penambang kan?
2: Oh, iya. Oke,
4: okay, ya, tapi buat Penambang iya. Lah.
2: Tapi tidak disarankan dengan pelampung ban ya untuk ke sana.
4: Tidak lah, Bang.
2: Tidak ya. Baik. Kalau gitu siang ini lagunya lagu apa? Dari siapa penyanyi?
4: Saya minta lagu dari Tipek aja lah, Bang.
2: Tip X.
4: Iya.
2: Judulnya apa nih?
4: Minta lagu Mawar Hitam aja, Bang.
2: Mawar Hitam. Oke, Mawar Hitam. Ya. Oke. Lagunya dibingkiskan untuk siapa aja?
4: Salam yang pertama buat Bang Ardian lah. Selamat siang sama bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
2: Iya.
4: Salamnya tadi yang udah masuk ada Bang Uya ya.
2: Bang Uya.
4: Yang telepon pertama Pak Hamzah Yusuf ya. Salam buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsia, buat Kak Dang Merdu ya.
2: Yeah.
4: Buat Mama Dani, Ma Barlian, Kak Deli, buat Bunda Sulami ya. Buat semuanya aja lah, Bang, dari telepon pertama sampai yang terakhir.
2: Baik, kalau begitu.
4: Nah, ke Kasu. Halo. Kena kemana? Kasu juga.
2: Oke.
4: Okay. Ah iya, Bang, itu aja, Bang ya.
2: Alright.
4: Ya, salam sehat selalu lah.
2: Salam sehat juga ya buat Bang Yusuf ya.
4: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Yusuf di Tanjung Riau ya saat ini ya. Oke, kita lanjutkan. Hai Bang Ardian, salam kenal dari Kak Sesi di Senggarang. Salam kenal juga buat Kak Sesi ya. Lanjut. Selamat siang Bang Ardian dari Muhammad Yusuf juga nih. Selamat bertugas ya, salam buat semua pendengar RRI Tanjung Pinang. Semoga sehat. Storyteller, bisa request lagu Indo baru Kak? Kalau baru kita di Pro 2 ya. Kalau baru khusus untuk Pro 2. Kalau disamain dengan Pro 1 nanti gak ada bedanya ya. Pro 1 sama Pro 2. Jadi kalau Pro 1 itu khusus untuk lagu-lagu di bawah tahun 2026. Sedangkan di Pro 2 memang memutarkan lagu-lagu terbaru ya. Baik, kita lanjutkan. Dari Kak Santi, waalaikumsalam Kak Santi. Sehat selalu ya. Itu yang nelpon macam kenal suaranya loh. Oh iya. Oh iya ya, itu berarti ini ya. Kenal dengan Kak Vera berarti ya. Bang Yusuf ya tadi ya. Baik, kita menantikan kembali nih di line WhatsApp juga ya. Oke. Lanjut ada Pak Demang. Oke. Persada Nusantara. Persada Indonesia ya Pak Demang ya. Kalau Persada Nusantara di Pro 4. Kalau kita di Pro 1 Persada Indonesia. Iya, Bang Ardian salam semua pendengar. Baik, Pak Demang. Iya, Pak Demang berkirim salam ya untuk pendengar semuanya ya di manapun berada yang sedang memonitor juga. Baik, makasih yang udah nyalam, belum bisa masuk. Iya, Kak Berlian. Kita lanjutkan di telepon. Halo, Persada Indonesia.
5: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nanti deh ya. Nanti kita bacakan di live chat ya. Baik, apa kabar nih?
5: Ah, baik. Cuman cuaca ini terang menerang, panas.
2: Tak apalah. Lagi terapung kat mana nih, Bunda?
5: Kat rumah.
2: Oh, kat rumah. Saya pikir lagi terapung-apung. Alhamdulillah. Iya. Kemarin tuh saya ada kenal orang penyengat juga. Dia sering ke Tembeling Tanjung. Lupa pula nama mak tu. Mak siapa? Masih
5: Mak Joya. Mak Joya.
2: Barangkali lah dia sedara dengan Eyang Ucu Halimah.
5: Ya, kakak dia tua.
2: Oh, pantas lah. Kemarin kami ke kebunnya Ibu Ramla bersama Mak Joya itu. Tu sama Eyang Ucu Halimah.
5: Itu kakak dia yang tua.
2: Ada cerita kakak. Tak? Ada cerita tak? Belum jumpa?
5: Belum, dah jumpa. Cuma dia tak ni orang dia dah kurang.
2: Oh, macam tu. Yelah, tak apalah. Penting sehat aja ya. Okey.
5: Kalau misalnya jauh, kita ngomong itu tak dengar. Kalau kau dekat, apa benda?
2: Baik. Iya.
5: Sehat, Yan.
2: Alhamdulillah, sehat. Bunda sehat, ya? Aha, lagu baik. Oke, lagu pilihannya?
5: Lagunya Kemarin aja lah.
2: Iya, kemarin ya, dari Kemarin Engkau Masih Ada di Sini.
5: Oh, betul.
2: Oh, dari ini ya, berarti dari Seventeen ya? Oke, ini Bunda, saya sekarang nih tak sendiri. Saya sama abang ganteng kita nih.
5: Apa?
2: Ada tuh, silakan ini dengan Bang Sulis. Oh. Mas Sulis Tianto.
5: Pak Kepala ya?
2: Pandai Bunda. Ini baru datang ini nih.
5: Pak Kepala lah.
2: Udah siap, udah kelakar sangat nih dah. Bukan main.
6: Halo, selamat siang Bunda, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, habis makan durian ini. Iya.
5: Sampai kepengen ngaroknya.
6: Itulah, durian sedaun ini.
2: Itulah kemarin tuh begini, Mas Sulis ikut juga sama Mak Joya kemarin tuh. Yang durian, kemarin yang orang penyangat itu. Gitu.
6: Bagaimana suasana penyengat siang ini, Bunda?
5: Ya, cuacanya
6: cerah ya?
5: Pak.
6: Oh, gitu ya? Rame nggak ini? Rame nggak?
5: Alhamdulillah, syukurillah, Pak. Sampai semenjak pre-pre sekolah nih, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, ya.
2: Alhamdulillah, pokoknya.
5: Alhamdulillah. Sehat, Pak. Pak.
6: Alhamdulillah, sehat, Ibu.
5: Alhamdulillah.
6: Kira-kira berapa nih kunjungan wisatawan hari ini, Bu, di penyengat? Berapa jumlah kunjungan wisata di Penyengat kira-kira, Ibu?
5: Oh, alhamdulillah, Pak, dari memulai pertama perai sampai sekarang, alhamdulillah, dari mana-mana ramai terus, Pak. Dari Malaysia, Singapura.
6: Luar biasa,
5: dari mana-mana.
6: Iya.
5: Alhamdulillah, Pak, syukurillah, Pak.
6: Kalau begitu, besok lah saya tak pergi ke Penyengat nyebrang nih, biar bisa kenal dengan turis-turis dari manca nih, Ibu, ya.
5: Iya. Kan dino minggu, Pak.
6: Iya, hari minggu kan pasti ramai tuh.
5: Iya, tenang, sudah balik hati-hati, Pak.
6: Oke.
5: Okay. Pun nak jumpa ke Bapak, macam mana?
6: Besok saya mau ke sana, Ibu, mau main lah kayak apa di Penyengat kalau apa suasana liburan.
5: Iya.
6: Bagaimana wisatawan di sana banyak? Iya.
5: Mudah-mudahan besok cuacanya pun kayak gini juga, Pak.
2: Iya, alhamdulillah mudah-mudahan ya, Bunda.
6: Insyaallah, Bu, ya.
5: Terang-terang. Waktu hari Jumat tuh, Pak. Ya Allah, dari pertama
6: hujan ya?
5: Hujan terus. Enggak ada matahari.
2: Iya.
6: Tapi kita tetap bersyukur, Bunda.
5: Iya, yang Sabtu ini terang-terang, Pak.
2: Iya. Cerah pokoknya ya. Baik, itu saja, Bunda.
5: Salam ya.
2: Oke, salam singkat ya Bunda, udah kepanjang.
5: Iya. Mak Berian, bangun salam merke.
2: Baik. Iya.
5: Yang lucu,
2: bukan
5: yang lucu masuk.
2: Iya.
5: Untuk semuanya.
2: Baik Bunda.
5: Terima kasih, Pak.
6: Iya, kembali kasih, Bu.
2: Baik.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Nulis, apa kabar siang ini?
6: Alhamdulillah baik, walaupun cuaca panas.
2: Iya.
6: Tapi hati tetap sejuk nih, Bung Adrian.
2: Hati tetap sejuk.
6: Apalagi
2: ya,
6: kita di studio ya, dingin.
2: Jadi lebih adem ya.
6: Iya, lebih adem, lebih nyaman.
2: Lebih nyaman, nih. Lebih normal suasana. Baik.
6: Nah, mungkin bisa pendengar kita bercerita kan. Bagaimana sih suasana di tempat
2: masing-masing ya.
6: Masing-masing,
2: oke,
6: okay. Gitu.
2: Mungkin weekend ini kemana rencananya? Mungkin besok ada rencana.
6: Betul.
2: Gitu ya. Kita sapa dulu nih. Ada teman-teman ya, saudara mara ya, di live chat kita ada Dara Melayu ya. Apa kabar nih Dara Melayu? Sehat je. Semoga sehat selalu ya buat Dara Melayu ya. Masih monitor atau tidak nih? Kak Vera, habis nih kita ngopi ya. Wah, kalau mau ngopi di depan kantor aja. Lanjutin nyanyi, Mbak. Oke, lanjut. Dari Bang Ilham ya. Siang, Bang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI berjaya, sehat dan barakallah, hidup sehat dan sukses selalu. Mas Teo Yudhistira. Ya, oke. Kemudian Ayahanda Amindaha. Waalaikumsalam nih Ayahanda Amindaha, hadir dari Banjarmasin. Di sana ada pemadam juga kah listrik? Ada juga, cuman enggak selama gitu durasinya ya. Paling ya kalau memang ada perbaikan, biasanya dari PLN itu durasinya 2 jaman gitu ya. Lanjut, ada Bang Mulyadi Kijang. Waalaikumsalam. Salam kenal juga buat Bang Mulia di Kijang di Timur Tengah ya. Oh iya. Jauh sekali ya di Selat Hormuz nih kayaknya nih. Jaring ikan. Baik. Untuk Anda yang ingin menyapa-nyapa kami di live chat kita silakan. Nanti juga bisa request, tapi lagunya bisa di waiting list ya kalau memang ada cukup waktu. Kita dengarkan dahulu ya Mas Ulis ya.
7: Oke.
2: Oke, pertama kita dengarkan lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu.
7: Wih, lagunya keren.
2: Keren lagunya ya. Dilanjutkan lagu dari Afgan nih yang sedang romantis-romantisnya.
7: Apa itu lagunya lah Afgan?
2: Afgan featuring dengan Andi Rianto dengan Mengertilah Kasih. Iya, lagu ini requestan dari Bang Uya yang suka nempel di dinding. Oke, kita dengarkan Pelangi di Matamu.

0: Ya, kita sapa dahulu yang ada di live chat kita hari ini ya. Ada tadi Pak Ilham atau Bang Ilham nih ya, menyampaikan kalau di Jakarta Pusat terang sedikit ada ademnya Bang. Oke, lanjut Bang Mulyadi Kijang. Lagi di Laut Maroko, gelombangnya Masya Allah. Kemudian Pak Ilham bertanya nih, sendirian aja tugasnya ya Bang, merangkap operator. Iya, kalau sekarang kita single operator. Namun yang hari ini saya berteman dengan Mas Sulistianto ya. Oke.
1: Jadi sekarang ini penyiar merangkap DJ ya?
0: Iya, penyiarnya merangkap DJ. Nah itu suaranya pimpinan saya ya, Kepala Stasiun RRI Tanjung Pinang Bapak Sulistianto. Tapi kalau lagi siaran saya panggilnya Mas Sulis ya. Begitu ya Mas.
1: Iyalah.
0: Kadang-kadang segan saya sebenarnya.
1: Bukan, gak apa-apa kalau namanya lagi siaran, lagi on air, biasa aja panggilnya.
0: Iya.
1: It's okay.
0: It's okay ya. Kadang kita kan jarang-jarang nih siaran bareng Capsta gitu ya.
1: Gak apa-apa.
0: Oke, baik. Mas Nulis, kita lanjutkan untuk lagu berikutnya ya. Sebelum kita terima penelpon dari Afgan featuring dengan Andi Rianto, Mengertilah Kasih. Semoga saja para kekasih mengerti dengan kondisi pasangannya.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia bersama Mas Sulistianto ya. Baik, ini dari Pak Ilham nih, menyapa ya, siang Bapak Sulis. Capsta sehat dan sukses selalu dari seorang driver RRI Pusat.
1: Wih, Mas Ilham ya. Selamat siang nih Mas Ilham. Aduh, gimana kabarnya nih? Semoga sehat juga ya. Udah kangen nih, pengen lihat Monas juga nih.
0: Iya, mungkin Mas Sulis mau menyapa teman-teman rekan-rekan di RRI Pusat selain Bang Ilham. Tadi ada siapa-siapa aja?
1: Bang Ilham, banyak deh pokoknya.
0: Banyak ya.
1: Yang biasa mungkin sudah banyak yang pindah juga.
0: Oh kali. Gitu. Iya. Yang biasa teman dekat ngopi mungkin, teman duduk santai teman di duduk Jakarta.
1: Sudah pada pindah.
0: Udah pada pindah ya.
1: Udah pada pindah.
0: Iya. Ini mungkin Bang Pak Ilham mungkin ada kenangan nih dengan Mas Sulis ya atau dengan Bapak Capsta kita. Oke, kita sapa juga ya. Teman-teman semua yang mau bergabung silakan disapa saja di live chat kita nih katanya. Alhamdulillah sehat, ditunggu kalau datang ke Jakarta.
1: Wes, pasti Mas Ilham. Nanti kita jalan-jalan Mas Ilham ya.
0: Iya, jalan-jalan ke Monas ya.
1: Jalan-jalan ke Monas.
0: Kalau enggak ke Ancol ya. Iya, gitu. Main air terjun di sana ya. Baik, kita tersambung nih dengan Pak Demang. Kita sapa nih. Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia 100% Indonesia.
0: Baik. Apa kabar Pak Demang?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Itu tuh perangkat radionya tuh. Agak lebih menjauh nih Pak Demang biar tidak feedback, Pak.
2: Udah menjauh.
0: Oh iya. Oke. Oke, masih tuh Pak Demang.
2: Sebentar ya, okay. Matikan dulu sebentar.
0: Iya, Pak Demang, mungkin agak lebih menjauh dari perangkat radionya, agak sekitaran sampai ke tepi laut aja boleh lah.
1: Jadi Pak Demang di mana ini posisi?
2: Ini salam kenal Pak Sulis.
1: Oh, kenal balik nih Pak Demang. Di mana posisi ini, Pak Demang?
2: Saya kebetulan di Jalan Ganet.
1: Oh, Jalan Ganet.
0: Jalan Ganet Batu 11.
1: Iya, Batu 11 banyak kedai kopinya ya. Iya, asik juga nongkrong ngopi nih.
2: Iya, kedai kopi banyak.
1: Iya.
2: Tapi rumah di dekat Uya Yudo Winangun.
0: Yudo Winangun di jalan sekitar Bayangkara itu.
2: Ngomong-ngomong tetangga nih, Pak Sulis.
1: Oh iya, tetangga kita.
0: Akhirnya bisa ngobrol nih. Silakan ngobrol.
1: Boleh, kita nanti bisa ngopi-ngopi bareng nanti.
0: Satu kampung katanya.
1: Iya. Oh iya.
0: Iya pada Bang ya, satu daerah ya.
2: Satu, saya Klaten, Pak.
1: Oh, Klaten. Oh, deket. Klaten deket.
0: Iya.
2: 25 kilo.
1: Iya. Wah, kalau Klaten sih enak tuh, apa, tempat wisatanya banyak. Di Ponggok itu yang asik.
2: Di Ponggok. Ponggok, ya. Ponggok, tempat istri. Ponggok, tempat istri saya.
1: Betul.
2: Saya di ini, Rawon Jombor, Pak.
1: Oh, Jombor. Wah, Jombor. Bisa makan ikan tuh.
0: Bukan di Jonggol, ya. Jombor.
1: Kalau di Jombor tuh, kalau mau ke resto ikan tuh, nyebrang pakai perahu. Iya kan?
2: Sekarang semakin ramai Pak.
1: Oh pastilah, pasti ramai. Klaten pasti ramai sekarang.
2: Saya maaf panggilnya Pak atau Mas.
1: Agus terserah, terserah.
0: Iya, kalau saya di studio manggilnya Mas nih.
1: Terserah mau panggil.
0: Pak Demang.
1: Panggil apa?
0: Biar terserah. Biar kelihatan lebih
2: akrab.
0: Akrab gitu kan? Kalau saya panggil Bapak nih antara itu jam kantor kedinasan aja.
2: Kalau di warung kopi panggilnya Mas.
0: Di warung kopi panggilnya Mas.
1: Atau panggilnya Opa juga boleh.
0: Opa Mene. Baik.
2: Salamnya untuk semuanya Bang Ardian ya.
0: Iya, Jenje. Lagunya apa? Lagunya apa?
2: Lagunya apa enaknya?
0: Enaknya lagunya Kincir-kincir.
2: Kincir-kincir Betawi.
0: Kalau tak sebut Kuto, apa?
1: Sebut Kuto itu kan
2: lagunya apa ya?
0: Lagu Indonesia.
2: Bang, sampai bingung pilih saking banyaknya nih.
0: Iya, biasanya dengerin kayak ada Wali, Ungu, Dewa 19. Kemudian...
2: Nah ini aja, Selam Seven aja.
0: Oh wah, Selam Seven di luar dari saya sebutkan.
1: Sevia ya?
0: Bukan.
1: Sevia.
0: Apa tuh kalau Selam Seven?
1: Sevia
2: ya? Boleh juga Sevia.
0: Selvia apa?
1: Sevia.
0: Oh, Sevia. Bukan Sarinem
2: terserah,
0: ya?
2: Terserah, Pak. Terserah, Pak. Lis lah.
0: Iya. Kalau Mas Sulis sukanya Sevia. Dia sukanya yang malam-malam.
1: Dulu...
2: Kan kebetulan dari Jogja tuh.
1: Oh, iya.
0: Iya, betul.
1: Saya dulu juga dari Jogja, pertama kali di RRI Jogja dulu. Mm-hmm. Dulu kita masih sering nyiar di Pro 1, Pro 2, Pro 3 Jogja juga dulu, masih ada dulu.
0: Iya, iya.
2: Saya sering ke itu Pak, ke Lempuyangan.
1: Oh, Lempuyangan. Iya, iya, iya.
0: Dekat dong dengan jalan Malioboro,
1: dekat dong. Dekat. Lempuyangan seru sekarang, ramai.
0: Ramai ya.
2: Oke, salam kenal Pak Alisa.
1: Ya, kenal balik, salam kenal balik.
2: Semuanya salam kumpah, salam sayang.
0: Baik.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pademang ya. Dari Klaten katanya
1: Klaten.
0: Ya.
1: Dekat
0: dekat dengan dekat. Jalan kaki jauh tapi ya.
1: Enggak, dekat juga.
0: Oh, dekat juga ya.
1: Kan bisa lari-lari berapa?
0: Oh iya.
1: Maraton tuh.
0: Maraton. Ya, Pademang biasanya katanya gitu.
1: Nanti lewat Prambanan itu, lewat Candi Prambanan itu.
0: Iya. Baik. Kita lanjutkan yang mau bergabung di line telepon barangkali ya, sedari tadi. Nanti yang di live chat nanti kita bacakan lagi ya. Halo, Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia.
0: Baik, dengan Sopo jenenge?
3: Biasa Sekil Kijang.
0: Hah?
3: Kijang aja gue.
0: Dari Kijang? Iya. Suaranya kurang jelas nih, dengan Bang Ilek ya?
3: Ya,
0: ayo. Oh, Bang Ile rupanya. Saya dengan Mas Sulistianto nih.
3: Ya,
0: kabar Mas Sulis. Kabar baik nih Bang Ile.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Kenapa lagi keliling Kepri ya?
0: Kenapa?
3: Keliling Kepri.
1: Oh iya, keliling Kepri. Asik tuh kalau keliling Kepri. Kan? Iya.
3: Kenapa? Di Kepri kan

0: madu tiga.
1: Enak nih kelong, di kelong.
0: Iya, iya. Di kelong asik tuh. Bermalam di situ sambil mancing.
1: Lentari.
2: Lanjut Bang Ilek, lagunya pilihan kita siang ini.
1: Bisa ngoleh lagi nih, aku dengar lagu, katanya lagu Sandiwara Cinta.
2: Sandiwara Cinta dari?
1: Wah, itulah, kalau sebenarnya gak tahu siapa. Kedua, kata kalau anak bilang, judulnya Sandiwara Cinta.
0: Itu lagunya
2: apa?
0: Sandiwara Cinta seperti apa Bang Ilek?
2: Republik ya?
1: Apa kan?
2: Republik. Sandiwara Cinta.
1: Kawan aku bilang gak tahu, pokoknya lagu itu enak ya begitu.
2: Oke, okay, Sandiwara Cinta ya. Dari Republik ya.
1: Republik ya.
2: Ah, Republik.
1: Oke lah, itu lagi lah.
2: Oke.
1: Salam aja nih.
2: Iya.
1: Dalam dan dihatar rebatin, balik di dihatar rebatin,
2: yang
1: berkah error ya.
2: Amin.
1: Untuk para penyiar, Mbak Rita, Mbak Rika, Lisa, Mas Riki, mantannya di sini.
2: Iya.
1: Untuk para penelpon, dari Bogor, Mak Jani Bandung, Ibu, Dinda, Dinda Bulam, Mujib, Mujima,
2: iya.
1: Mbak Rika, Dinda Lasi, Bunda Mata, itu apa? Aduh, duduk jauh jangan, jangan Iganet.
2: Iganet, Kak Berlian, Kak Berlian di Iganet.
1: Ya. Itu untuk Mak Dani, Depa, Nadia, Putih, PR, Marak Bumi, Uya,
2: iya.
1: Mak, itu sama di coba, coba. Aduh, lupa lupa kau, lupa kau.
2: Dia tu lupa kau, Bang Lukman.
1: Lu manis, lu
2: manis. Ada nama teman-teman. Lupa mulu Bang Ilek. Lukman,
1: Alif 20. Pagoda 15. Semuanya menengah 21.
2: Baik.
1: Dikatan, panjang.
2: Oke.
1: Ya.
2: Iya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung nih. Ada Kak Al-Zahira ya. Waalaikumsalam Kak Al-Zahira. Ini Bang Ilham masih tanya nih, katanya kalau mau ke Monas jalan kaki aja Pak tadi.
0: Oh, deket ya. Tinggal nyebrang ya.
3: Tinggal nyebrang aja. Iya, iya. Oke, sekalian pamit ya Bang. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan sukses bersama Bapak Kepsta, Bapak Sulis. Baik, terima kasih Pak Ilham. Sehat selalu bersama rekan-rekan, keluarga, terutama di RRI Jakarta ya. Ada Bu Jem. Oke, waalaikumsalam Bu Jem. Oke, sehat selalu buat Bu Jem ya. Amin. Baik, Bang Ilham. Salam buat teman-teman di RRI Jakarta ya. Baik itu di Pro 3 kah, Pro 1 Jakarta kah. Pokoknya gitulah ya. Kalau RRI Jakarta ada beberapa.
0: Pro 4.
3: Ada Pro 4 semuanya ya. Pokoknya yang biasa bersama Bang Pak Ilham aja. Kita lanjutkan menunggu di line telepon barangkali. Oh. Oke, satu penelpon aja. Halo, Persada Indonesia.
4: Halo Persada Indonesia, selamat siang.
2: Iya, selamat siang juga. Ini agak-agak serak-serak bahasa nih di Tanjung Balai Karimun nih.
4: Aku tahu sih.
2: Iyalah, ini lapas banget nih dengan Mas Sulistianto nih ngobrolnya nih.
4: Iya.
2: Agak-agak serak-serak bahasa-bahasa dalam banget gitu.
4: Sekarang sini harusnya nggak basah kok.
2: Oh enggak ya? Iya. Udah tersiram dengan air jeruk ya? Air jeruk dingin. Baik, Bang Gafar, saya nggak sendiri, ada Mas Sulis di depan saya.
4: Oh, salam kenal, Mas siapa?
2: Mas Sulis.
4: Mas Sulis, salam kenal Mas.
0: Iya, salam kenal balik Mas Gafar. Ini kayak teman saya deh, waktu di Kendari, reporter di RRI Kendari, namanya Mas Gafar juga.
2: Iya, suaranya mirip-mirip.
0: Iya, betul.
2: Oh iya.
0: Namanya Mas Gafar juga.
4: Tapi sama tak serupa.
0: Oh iya, sama tak serupa.
2: Serama tak serupa.
4: Tapi masih ganteng Bang Adil Tabar.
0: Iya.
2: Bisa aja, kayak udah pernah lihat aja.
0: Ini dari mana Mas Gafar ini? Dari mana?
4: Tanjung Balai Karimun.
0: Oh, gimana suasana Tanjung Balai siang
4: hardang,
0: ini?
4: Hardang di sini Mas Sulis.
0: Oh gitu ya?
2: Hardang.
0: Oh, ini dari Sunda juga?
2: Iya.
0: Kok tahu Hardang? Dari Sunda ya?
4: Nggak.
0: Oh, enggak.
2: Oh, enggak. Cuman tahu bahasa ya, bahasa Sunda ya. Ikut-ikutan
4: aja.
2: Ikut-ikutan.
4: Tapi jangan ikut masuk jurang lah. Gitu kan.
0: Kalau di Balai Karimun itu musim apa sekarang? Durian juga sekarang, ya?
4: Musim, yang jelasnya sekarang musim buahan gitu kan.
2: Musim buahan.
0: Sama.
2: Iya. Tapi buahnya buah apa dulu nih?
4: Hah?
2: Kalau di sana buah apa?
4: Mau diceritain juga ya?
2: Enggak, salah satunya musim buah apa deh?
4: Durian. Oh.

0: Korea.
1: Jadi ada apa, ada daya tariknya apa yang paling apa populer di Karimun, jadi kita pasti ke sana gitu kan. Daya tariknya apa gitu.
2: Kalau di sini di Karimun ini salah satunya ikon Karimun tuh di Costa Area gitu kan, salah satunya tempat pusat pancungan gitu kan.
1: Oh iya, oke.
2: Kalau kulinernya kita biasa lah, kalau makan-makan ada Melayu di Karimun kan banyak ada Melayu
1: gitu kan. Sama kayak Pinang ya.
2: Iya. Oh, di siang hari ini kita acara apa, Mas Adrian?
0: Kita acara 100% Indonesia.
2: Oh, iya. Okay. Ini saya baru monitor nih sebenarnya nih.
0: Oh, gitu, baru monitor. Nah, monitor ketua. Baik, kalau nanti kalau ada waktu dan kesempatan nih, Bang Kafa, requestnya lagu apa? Kita lagunya itu di luar segmen Ruang Rindu ya.
2: Oke lah, kalau lagu saya serahkan saja, serahkan aja sama Bang Mas Adrian sama Bang Mas Ulis ya.
0: Okay. Baik. Oh,
2: kalau enak di sana, enak.
1: Pasti enak. Kalau Mas Adrian pasti enak.
0: Iya, kita
1: kan dia bekas ini ya, bekas pemain band kan?
2: Iya.
1: Oh iya. Mas Adrian tuh dulunya vokalis band dulu.
2: Iya. Pantas miripnya kayak Charlie Dobla, Charlie Dobla.
0: nama grup bandnya itu Tambal Band.
1: Tambal ban.
0: Baik, salamnya Bang Kafar buat siapa aja?
2: Oke, salamnya yang jelasnya salam untuk Mas Adrian sama Mas Ule, sehat selalu, bagi selalu di mereka.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya. Untuk pemimpin di Perusahaan Pinang, saya salam satu untuk semua lain.
0: Iya.
2: Kemudian sehat selalu, bagi selalu semua ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke, Mas Adrian, okay. Mas Ule, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Karimun ya.
0: Di Tanjung Balai Karimun.
1: Mudah-mudahan nanti next time bisa sampai sana lah.
0: Iya, semoga nanti ya. Kita lanjutkan, ada salam-salam ya. Ada Mbak Marta Yusef Loisa, selamat siang. Ada Kak Eldin, waalaikumsalam Kak Eldin. Ya, saya selalu buat Kak Eldin. Kak Marta katanya ucapannya, siang Bang Ardian, boleh request lagu? Boleh, salam kenal untuk Mas Ulis. Baik, salam kenal juga nih. Oke. Kita di WhatsApp dahulu ya. Selamat siang Bang, Persada Indonesia, saya Sari di Uban. Ikutan requestnya Bang, lagu dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Lagunya buat yang siaran, salam kenal dan selamat bertugas buat Mas Ardian dan juga Mas Ulis ya. Baik, nanti kita usahakan lagunya ya kalau ada waktu. Kemudian dari Bang Nabil Risman di Dongkalan, Sulawesi Tengah.
1: Oh, Sulawesi Tengah, dekat Palu pasti nih ya.
0: Dekat Palu barangkali ya. Di Parimo, Dongkalan Parimo. Oke, waalaikumsalam nih buat Bang Nabil Risman ya. Lagunya dari Ada Band, Yang Terbaik Bagimu. Baik, nanti kita usahakan. Dikirim salamnya untuk Kak Deli. Salam sehat bersama keluarganya buat Ardian, selamat bertugas. Dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo, Sulteng. Oke.
1: Sulawesi Tengah.
0: Oke, Sulawesi Tengah ya. Ini Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Bang Ardian, boleh aku pergi ke Penyengat? Ya, dari Hamzah Yusuf di Jambi. Dari Jambi. Ya, boleh aku pergi ke Penyengat? Boleh aja ya. Enggak ada yang larang ya.
1: Boleh.
0: Dari Jambi nanti sebelum ke Jambi mampir dulu ke RRI Tanjung Pinang, silaturahmi.
1: Kalau ke Penyengat sekalian wisata religi ya.
0: Iya, wisata religi di sana. Ya, destinasi wisatanya tuh memang kentara dengan religi ya. Banyak makam-makam yang memang dihormati ya, dimuliakan
1: masjid
0: para
1: raya,
0: pahlawan
1: ya. Iya, Masjid Raya Sultan Penyengat. Sultan Penyengat ya.
0: Iya, Masjid Sultan Penyengat ya. Itu kan jadi ikon wisata kita ya, ikon untuk di Provinsi Kepri. Kemudian lagunya Unmesh ya Bang, baik diusahakan ya Kak Marta. Dan juga selamat siang buat Kak Rika ya. Sehat selalu bersama keluarga. Oke, nanti kita terima kembali line telepon. Kita putarkan lagu selanjutnya dari Tip X ya, dengan Mawar Hitam. Nanti setelah lagu Mawar Hitam ini, kami akan sampaikan informasi yang kami rangkum dalam Cek Fakta.

0: Ya, baik pendengar, kami sampaikan cek fakta dari portal komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap atau SAMSAT dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan, kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong atau informasi hoax. Dan tadi pendengar informasi yang kami dapatkan, cek fakta dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Ya, baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Oke, kita sapa dahulu yang ada di live chat ya. Oke, dari Syahrul Bahri SPD GR, Langkat Tanjung Pura Sumatera hadir. Baik, salam kenal ya buat Bang Syahrul Bahri dari Langkat Tanjung Pura Sumatera ya. Dan juga selamat siang buat Uncle Mutu ya. Oke, ternyata waktu itu masih sekolah ya. Sekarang udah kerja nih Uncle Mutu ya. Dan kemudian juga dari Yakula Ide, salam dari kota Bau-Bau Sultra, Sulawesi Utara.
1: Tenggara.
0: Sulawesi Tenggara. Dulu pernah shopping-shopping di Kacapuri. Oh iya, dulu ya. Oke, waktu itu di kapan ya, Du? Karena Kacapuri sekarang tidak seperti dulu ya. Dan kita berharap nih sudah ada nanti perawatan dan juga renovasi ulang ya, karena dulu Kacapuri itu merupakan salah satu gedung olahraga ya. Di sana tempat pertandingan voli, kemudian juga ada parade festival band ada di situ ya, di Kacapuri di daerah pasar itu ya. Kita sapa kemudian ya di WhatsApp ya yang belum kita sempat baca barangkali. Oh iya, Kak Gadis. Waalaikumsalam Kak Gadis, salam sehat ya. Kakak minta lagu Dawai. Baik, nanti kita usahakan ya Kakak. Oke, ku bertemu di rumah baru. Oh, itu dari Enau ya. Sesi potret. Baik, nanti kalau ada waktu kita putarkan ya Kak ya. Salamnya buat Pak Hamzah Yusuf ya. Kemudian juga buat Yusuf, buat Mak Rosi, Bang Ilek, Bang Udin, Bunda Permata, Kak Sarina, Yang Ucu, Bang Gafar, Mas Prabu, Bang Iman, Bang Lukman, dan juga buat semuanya. Baik, kita lanjutkan Bang Uya. Bang Uya nih katanya lagi nyangkut kat pohon durian. Wah, jauh tinggi sekali nih Bang Uya ya. Yang lagi nyangkut nih siapa nih Bang Uya? Kita sapa kembali ya di line telepon barangkali yang ingin berinteraksi bersama kami ya. Kami silakan ya. Nanti kalau ada yang di live chat nanti kita bacakan kembali. Silakan untuk yang bergabung di 0771-27100 ya. Halo Persada Indonesia, dengan siapa?
2: Dengan si Buah Manggis, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan si Buah Manggis ini dengan Mas Sulis, belum tahu nih Mas Sulisnya.
2: Bukan bareng Mas Sulis ya.
0: Iya, maksud saya
2: Buah Manggis tanya lah. Tahu
0: iya.
2: Lah,
0: tahu Buah Manggis. Kalau saya tahu Buah Manggis, tapi ini di depan saya ada Mas Sulis.
2: Iya.
0: Belum tahu beliau dengan Buah Manggis.
2: Dan juga berlihat apa Buah Manggis?
0: Okay. Bang, ini Bang Jais, Mas Sulis.
1: Oh, Bang Jais.
0: Dari Selat Panjang. Dari Selat Panjang.
1: Berarti Selat Panjang sukanya Buah Manggis nih,
0: iya.
1: Bang Jais.
0: Enggak. Sukanya yang manis-manis dan panjang-panjang.
1: Oh, gitu ya.
2: Gitu. Nah, tahu ceritanya Bang Sulis.
1: Kenapa?
2: Nah, tahu ceritanya Buah Manggis.
1: Belum tahu, makanya ceritain gimana ceritanya.
2: Ini kan kami di RRI Batam kan. Gelar-menggelar.
0: Gelar-menggelar, oke. Okay.
2: Tak Sarina kami gelar es cendol.
0: Es cendol.
2: Terus? Mama Berlian kami gelar siapa nih? Martabak Korma.
1: Oh, gitu.
2: Nah, ini siapa nih? Mama Lina kami gelar buah kana. Mama Leni buah kuini. Kami isi buah manggis. Oh.
1: Jadi buah-buahan semua ya?
2: Iya. Itu Kak Sarina dengan siapa ini? Dengan Kak Berlian puasa asal penjara. Mbak, nanti kalau pulang tinggal ya sama Kak Berlian tuh di depan ada es cendol dengan martabak korma. Itu bagi pasal dia tuh.
0: Oh, gitu. Oh, begitu ceritanya ya, awal ceritanya ya.
2: Kalau di RRI Batam apa? Kalau apalagi Buah Manggis kena di perempat Tanjung Pinang. Apa lu cakap Buah Manggis?
1: Iya.
2: Kalau Rika, Lisa, anu siapa ini, apal semua Buah Manggis.
0: Apal semua.
2: Oke,
0: ya.
2: Lagu kita sore ini apa ya?
0: Mungkin kalau ada waktu ya lagunya ya.
2: Ya ikut aja lah.
0: Ikut aja. Mau yang dari Wali, ST12 atau Stinky?
2: Tinggi jadi lah, apa yang bisa aja lah.
0: Oke, kalau bisa ada kalau ada waktu ya.
2: Ya nggak apa-apa, daripada nggak gabung.
0: Iya benar banget. Yang penting gabung silaturahmi ya.
2: Iya.
0: Iya, baik.
2: Ini bang, panas-panas kembali kerja minum es cendol nih.
1: Oh, iya. Sama kelapa muda nih, asik nih.
2: Kelapa, kalau Kak Sarina gelar saya, es kelapa.
1: Oh iya, kelapa. Itu es kelapa. Betul.
2: Selamat tiba-tiba sambal korma.
1: Cocok tuh.
2: Oke, salamnya jangan lupa itu buat sambal korma, es cendol, Mama Dani, Bang Ahida, Wanda, Putri Berika, Mak Ican Gita, Bang Herman, Bang Leman, Bang Irwan, Kak Jamila, kita Putri Berakit. Nanti salamnya dapat sambungin sama yang belakang. Oke, selamat tugas, selamat berkarya, selamat bergabung semuanya. Tinggal semuanya tanpa kecuali. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Jais tadi ya. Selanjutnya, Persada Indonesia.
3: Indonesia.
0: Dengan siapakah?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapakah di sana gerangan?
3: Dengan Mbak Rika.
0: Mbak Rika?
3: Yeah.
0: Mbak Rika di mana, Mbak Rika?
3: Mbak Rika di Pulau Ladi.
0: Mbak Rika di Pulau Ladi. Saya dengan Mas Sulistianto nih.
3: Siapa?
0: Mas Sulistianto.
3: Oh, Mas Sulistianto.
1: Mbak Rika di Pulau Ladi, di mana Pulau Ladinya? Pulau Ladi di sebelah mana tuh?
3: Mana ya, dia ada bengkel tuh, tahu tak bengkel lo?
0: Tak tahu pula kalau bilang bengkel, Bang.
1: Kalau bengkel banyak.
3: Ada bengkel di depan tuh.
1: Oh iya.
3: Pokoknya masuk simpang tuh Mbak Rika lah.
0: Oh iya. Oke, okay, Mbak Rika, kalau ke Pulau Ladi itu nama pelabuhan dia apa nama pelabuhannya?
3: Hah?
0: Tempat dia berlabuh.
3: Tak ada Mbak berlabuh kalau di sini.
0: Biasanya kalau dari Pulau Ladi untuk berbelanja atau nak ke luar pulau itu ke pulau mana nih?
3: Kan dia nama aja Pulau Ladi, tapi bukan pulau.
0: Nama tempat ya.
1: Iya.
0: Jadi
3: lalu
0: pulau
3: belanja Mak Rika di Sofaya aja.
0: Oh, Pulau Ladi itu daerah Senggarang tak?
3: Dekat sama Ceru Ijo tuh.
0: Oh, dekat dengan Ceru Ijo.
1: Oh gitu.
0: Tempat dia Pulau Ladi. Di sana banyak ini kak, kebun durian tak?
3: Ada juga lah.
0: Tapi tak banyak.
3: Kalau manggis sama rambutan yang banyak.
0: Oh, sana mayoritas manggis sama rambutan ya.
3: Mbak Rika baru aja balik banyak manggisnya.
0: Apa manjat manggis? Buat pohon manggis? Metik manggis.
3: Nyuruh cucu ya metik.
0: Oh, macam tuh.
3: Pakai panjat.
0: Oh, pakai panjat. Kalau ke sana manggis tuh dijual per kilo ya? Per kilo berapa?
3: Biasanya 8.000
0: ya. Oh, 8.000-an kalau di sana ya. Baiklah kalau macam itu. Kalau memang diberikan kesempatan untuk merequest lagu, Mbak Rika, lagunya ikutan aja atau ada pilihan?
3: Lagu ikutan aja.
0: Ikutan
3: ini
0: aja.
3: Ini sama siapa tadi?
0: Ini dengan saya Ardian sama Mas Sulis.
3: Ardian?
0: Iya.
3: Bukan Ardian Huta Barat.
0: Oh iya betul, dengan saya Ardian Huta Barat.
3: Oh, aku penyiar baru tadi. Enggak suara macam Ardian kan?
0: Iya, mereka nih pandai juga bergurau ya. Macam penyiar baru.
3: Kalau bergurau nomor satu.
0: Oh, nomor satu. Iyalah.
3: Tadi yang barusan siapa tadi?
0: Ada Bang Jais dari Selat Panjang, Marika.
3: Tadi bilang manggis-manggis kan?
0: Iya.
3: Mak Rika juga kalau Mak Rika dapat masuk nak bilang Mak Rika baru balik untuk manggis.
0: Itu berapa karung tu dapat? Banyak?
3: Dia ada sekitar 5-6 kilo.
0: Dia
3: tak habis manjak cuma 2 pokok. Dua pohon aja yang saya.
0: Dua pohon. Tapi besar-besar buah manggis dia.
3: Tak juga lah.
0: Oh tak juga. Sedang-sedang aja. Yang penting bisa di kupas ya.
1: Emang berapa pohon punyanya Mak Rika?
3: Mak Rika tak banyak. Yang ada yang Mak Rika cuma 3.
1: Oh, cuma 3.
3: Mak Rika, yang abang Mak Rika ada 4. Tujuh pohon dah jadi itu.
1: Jadi 7 ya kalau digabung ya. Itu dapat berapa kilo kalau panen tuh? Satu
0: banyak.
1: Pohonnya berapa kilo Mak Rika?
3: Satu pohon?
1: Iya.
3: Satu pohon paling kalau diambil dia pakai lah satu hari tak dipanjat, satu hari dipanjat. Paling kalau diambil segitu paling sekitar 10 kilo lah.
1: Luar biasa.
0: 10 kilo ya. Tapi masih banyak yang masih putiknya ya.
3: mana? Karena ada putih, ada masak, ada.
0: Oh, udah masak ya. Semua. Itu tinggal.
3: Ada masak.
0: Tinggal
3: di. Ambil manggis ni lah satu hari ni manja, besok tidak.
0: Iya, berarti tinggal digoyang-goyang aja pohonnya, biar jatuh tidak semua.
3: Tidaklah mana jatuh, kalau jatuh tak bagus.
0: Oh gitu, harus manja sedap ya. Oh,
1: jadi beda dengan.
3: Pakai pajak, pakai buluh. Kalau orang kami bilang pakai serombong.
1: Oh, oh. Berarti beda dengan durian ya. Kalau durian jatuh malah yang enak ya. Kalau manggis harus dipanjat ya.
3: Jatuh iya. Kan. Kalau manggis jatuh tak enak.
0: Gitu ya.
1: Kalau dikasih tambah enak gitu, Mak Rike.
3: Kalau nak makan turunlah sini.
0: Ke Pulau Ladi ya.
3: Iya. Pulau Ladi mana lah jauh sana.
0: Iya, sekitaran kilometer 14 ya.
3: Mana ada?
0: Oh, tak sampai?
3: Kilometer 21
0: katanya. Oh, Marika. Kilometer 21.
1: Oh, ya deket.
0: Arah Uban ya? Arah Uban ya? Apa arah Kijang?
3: Iya.
0: Oh, sebelum jembatan sambung. Oh iya baik.
3: Nanti kalau lewat di depan tuh kena ada bengkel.
0: Oh gitu.
3: Masuk bengkel tempat orang jual durian masuk ke dalam di Mak Rika lah.
0: Oh iyalah, kami pun kadang bingung bengkel banyak nih Mak Rika.
3: Ya bengkel sebelum jembatan.
0: Oh, bengkel sebelum jembatan sambung tuh ya. Oh iyalah, baiklah kalau gitu. Salam jadi Mak Rika buat siapa saja.
3: Salam pertama buat Adrian sama petugas. Semoga sehat selalu. Pulang nanti hati-hati selamat sampai ke rumah.
0: Baik, amin ya rabbal alamin.
3: Sehat selalu sekeluarga.
0: Baik.
3: Tadi buat Bang Jaiz, salam kenal aja lah buat Bang Jaiz.
0: Okey.
3: Buat Kak Derli, buat Kak Sarina, buat Kak Jamila, buat Pak Umar.
0: Buat Pak Umar, lanjut.
3: Siapa lagi ni? Buat Mas Prabu.
0: Mas Prabu.
3: Buat Bang Gapar. Buat Pak Kumis. Buat Ilek. Buat Bang Andi.
0: Ya.
3: Yeah. Aku buat Mak Belian. Buat Mak Dani. Buat Puteri Marisha. Puteri Kedondong. Buat Yang Ucu. Buat Mak Cikmah. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Rika di Pulau Ladi ya. Dan juga buat Kak Vera, sedari tadi nih kita acaranya ya. Yang kalau mau request lagu Indo silakan nanti kalau memang ada waktu. Cukup nanti kita tunaikan ya buat Kak Vera Bawean ya. Dan juga selamat siang bagi pendengar kita yang baru saja bergabung di Persada Indonesia, terutama yang sedang on the way ya, sedang berkendaraan ya, baik itu menuju ke Kabupaten Bintan maupun ke Kota Tanjung Pinang ya, menuju tujuan ke berkunjung ke rumah keluarga atau ke tempat-tempat rekreasi barangkali ya, karena weekend hingga besok nih bisa dimanfaatkan bersama keluarga ataupun juga orang tersayang ya. Kita lanjutkan line telepon nih Mas Ulis. Halo. Ya, ini dari
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dari Pekanbaru ya.
4: Iya.
0: Ibu Yus Widya, Pekanbaru nih.
4: Iya, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik ya, alhamdulillah. Silakan Ibu Yus.
4: Iya, lagunya nurut aja lah. Iya. Wali.
0: Oh, Wali.
4: Ada dengar tadi Wali.
0: Iya, dan Wali. Nanti kita usahakan ya.
4: Kalau bisa, bisa.
0: Iya.
4: Kalau enggak nunggu aja, enggak apa-apa.
0: Baik.
4: Salamnya buat yang sebentar nih siapa?
0: Tadi ada Mak Rika dari Pulau Ladi.
4: Mak Rika. Ucup.
0: Iya.
4: Itu siapa lagi? Mak Dani. Buat semuanya aja lah.
0: Iya.
4: Istimewanya buat yang berduanya. Yang ini siapa?
0: Saya dengan Mas Sulistianto nih, Bu Yuswi.
4: Oh, iya.
0: Iya.
4: Salam buat perkenalan ya, tapi dengan Adrian adalah selalu tuh Mas.
0: Iya, selalu lah. Ibu Yus, di Pekanbaru lagi musim buah apa?
4: Durian juga.
0: Oh, nampaknya. Sama, berarti kita hampir senasional ya.
4: Banyak kali.
0: Oh, enggak banyak kali. Kita di Kepri sampai sampai nanti ada pesta durian nanti ya. Iya.
4: Nampaknya di Medan sama Sumatera Barat dia ngapa?
0: Iya, di Minang ya, sama di Sumatera Utara juga lagi musim durian.
4: Iya.
2: sekarang juga lagi musim.
4: Baik. Kalau di Medan tuh murah duriannya.
0: Iya, di Medan murah.
4: Karena ke Medan kan 5.000 udah dapat 5 biji.
0: Iya.
4: Ya itu aja lah. Makasih ya Adrian.
0: Sama-sama.
4: Mas Sulis. Mas Suli ya. Salam buat Mas Suli ya.
1: Ya, salam balik Bu.
4: Makasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Yuswidia di Pekanbaru. Dan okay, Mas Sulis, kita
1: ke lagu lagi ya.
0: Ke lagu lagi. Tapi sebelumnya ada dari Uliati Dalesa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu Luka Yang Kurindu Mahen. Salam untuk Ibu Yus dan Ibu ini Ibu Farida di Palu. Oke, nanti kita usahakan lagunya ya buat Ibu Uliati Dalesa. Kemudian juga dari Bang Jinoben, Bangka Belitung, lagi musim duren Bang. Harganya lumayan tinggi. 3 butir 100.000. Berarti sama ya Mas Sulis ya di sini? Sama ya. Ada juga yang kecil-kecil, kadang 4 atau 5 100.000, tapi kecil-kecil duriannya ya. Berarti harganya enggak jauh beda nih Bang Jinoben di Bangka Belitung ya. Baik, kalau begitu kita dengarkan lagu selanjutnya nih. Memang waktu kita sangat terbatas, nanti kita usahakan nih dapat menunaikan lagu-lagu yang direquest oleh pendengar kita ya dan juga pemirsa di acara kita. Baik, katanya salam buat saudaraku dari Bang Jinoben ya di Pulau Penyengat. Baik, kapan-kapan nanti ada kesempatan dan waktu Bang Jinoben bisa berkunjung ke Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang. Kita dengarkan lagu dari Seventeen dengan Kemarin dan juga Sela of Seven, Sevia.

0: Ya, baik pendengar, kita sudah berada di menit-menit terakhir ya di acara kita di Persada Indonesia, tak terasa tentunya. Dan kita juga menyapa Mbak Arum ya, dari Bangka Belitung ya, dari Bangka di Pangkal Pinang, Kacang Pedang ya. Oke, nanti mungkin di lain kesempatan ya Mbak Arum ya lagunya ya, karena memang waktu kita terbatas. Mbak Arum dari Pangkal Pinang, Kacang Pedang, salamnya untuk keluargaku di Kacang Pedang dan semua yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi ada keluarga juga di Purwokerto, di Jawa Tengah ya. Mbak Arum ya, Mbak Arum ini di Bangka Belitung, tinggalnya di Kacang Pedang, Pangkal Pinang, juga punya keluarga, atau salam-salamnya nih untuk yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah gitu. Mungkin Mas Sulis tahu nih Purwokerto.
1: Oh, tahu.
0: Lewat situ.
1: Termasuk kalau di sana RRI termasuk Korwil 11.
0: Korwil 11 gitu. Ya.
1: Jadi oke. Okay. Dari sana Purwokerto, Semarang, Solo, Jogja.
0: Berarti itu satu Jawa Tengah.
1: Atau Jawa Tengah dan DIY.
0: Oh ya, daerah istimewa Yogyakarta. Oke, okay, baik. Oke, Mas Ulis, kita sudah berada di penghujung siaran kita. Ada ucapan spesial barangkali.
1: Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih atas atensi semua pendengar di seluruh Nusantara dan khususnya di Tanjung Pinang. Yang penting, mari kita bersemangat memajukan atau membangun wilayah Kepri.
0: Iya, baik. Semoga RRI Tanjung Pinang senantiasa dikenal ya.
1: Ya.
0: Di seluruh Nusantara ya. Dan tentu saja pendengar kita bukan hanya di Indonesia saja nih Mas Ulis ya, tapi
1: di mancanegara juga.
0: Di mancanegara ya. Karena kemarin pernah di dari Macau.
1: Macau.
0: Iya, Macau. Kemudian Brunei.
1: Taiwan kalau enggak salah.
0: Iya, Taiwan, iya. Entah betul entah tidak, tapi mereka menyampaikan demikian ya. Kemudian juga membandingkan kondisi ekonominya juga, karena kalau di sana katanya lebih murah harganya. Wajar kalau di daerah negara RRC ya, itu memang harganya murah ya, dan sana juga banyak industri ya Mas Ulis ya. Tapi mudah-mudahan saja dimanapun kita berada, selama kita adalah memegang teguh ya negara Indonesia, senantiasa untuk berbelanja, membeli produk dari Indonesia dalam negeri ya.
1: Jadi
0: produk
1: cintailah dalam negeri. Barang-barang produksi dalam negeri.
0: Iya, cintailah barang-barang produksi dalam negeri. Oke, saya Ardian Huta Barat dan juga
1: saya Sulistianto, mohon diri, terima kasih atas kebersamaan Anda
0: dalam Persada Indonesia.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan lagu persembahan terakhir kita pendengar ada lagu dari Republik ya dengan Sandiwara Cinta.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
6: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Apa kabar untuk hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Pendengar, untuk hari ini kita bersama tepatnya di hari Sabtu ya, tanggal 4 Juli tahun 2026. Saya Rima Melati menemani Anda di program acara Green Radio untuk hari ini. Pendengar, kita bicara tentang mangrove ya. Dan tahukah Anda bahwa ada satu jenis tumbuhan yang menjadi benteng pertama bagi wilayah pesisir kita? Tumbuhan itu adalah mangrove atau yang sering kita kenal dengan hutan bakau. Pendengar, mangrove bukan sekedar pepohonan yang tumbuh di tepi laut ya. Mangrove ini merupakan ekosistem yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun berbagai

Menjaga mangrove ini berarti kita menjaga masa depan lingkungan, menjaga kehidupan masyarakat pesisir, dan juga menjaga keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Untuk itu pendengar, mari kita mulai mengenal dan mencintai mangrove, karena dari kepedulian kecil hari ini akan lahir manfaat besar di masa akan datang. Baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk bicara tentang mangrove, kita dengarkan dulu lagu berikut ini ya. Selamat sore untuk semuanya. Ada Ari Lasso, Arti Cinta. Kita mencintai lingkungan kita.

Ya, semoga pada hari ini ya, di akhir pekan ya. Biasanya kalau akhir pekan itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang ini intinya refresh ya, dari kegiatan rutin atau juga healing ya. Yang healing untuk hari ini mungkin ke pantai atau melihat hutan mangrove yang ada di Bintan. Semoga bahagia ya untuk hari ini. Dan saya ingin menyapa juga yang ada

Di live chat saya ya, ada Bang Jono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Iya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih ya, selamat bertugas kakak. Iya, terima kasih untuk semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baiklah, kita akan sampaikan lagi narasi tentang manfaat mangrove ya, untuk kita ketahui bersama. Mungkin untuk mengingatkan lah ya, agar kita tahu manfaat mangrove itu sendiri. Salah satu manfaat utama mangrove itu adalah melindungi garis pantai. Akar mangrove itu yang rapat itu mampu meredam hempasan ombak dan juga mengurangi kecepatan arus laut. Dengan begitu pendengar, tanah di pesisir itu tidak mudah terkikis oleh abrasi. Ketika terjadi badai, gelombang tinggi bahkan tsunami, kawasan yang memiliki hutan mangrove ini cenderung mengalami dampak yang lebih ringan ya dibandingkan daerah yang tidak memiliki perlindungan alam. Bayangkan ya pendengar, jika tidak ada mangrove, ombak akan langsung menghantam daratan, kemudian pasti mengikis pantai sedikit demi sedikit hingga mengancam permukiman warga. Karena itu pendengar, setiap pohon mangrove yang kita tanam sesungguhnya ini menjadi benteng hijau ya, yang melindungi rumah kita, melindungi jalan, hingga fasilitas umum di kawasan pesisir. Tentu yang saat ini untuk daerah Kepulauan Riau banyak sekali ya, daerah-daerah pesisir, semoga kita memahami akan pentingnya menanam pohon mangrove dan tentu kita harus menjaga agar terhindar dari abrasi. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini lagunya Hampa ya, tapi saya tidak ingin Anda hampa. Anda tetap bahagia ya bersama keluarga tercinta atau juga bersama saya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya.

lagunya dari Kanda Band ya, Hampa. Terima kasih buat Bang Nadi di Lingga ya. Selamat sore Bang Nadi, selamat menikmati akhir pekannya. Pendengar, mangrove juga merupakan rumah bagi banyak makhluk hidup ya. Di antara akar-akarnya hidup ikan kecil ya, kemudian juga ada kepiting, udang, kerang, hingga berbagai jenis burung. Banyak ikan yang kita konsumsi itu ternyata memulai hidupnya itu di kawasan mangrove sebelum berenang ke laut lepas. Artinya pendengar, keberadaan mangrove ini ikut menentukan hasil tangkapan nelayan. Semakin sehat hutan mangrovenya, maka semakin baik pula habitat bagi biota laut yang berkembang biak. Dengan demikian pendengar, kesejahteraan masyarakat pesisir tentu juga akan meningkat ya. Menanam mangrove bukan hanya menanam pohon, tapi juga menjaga rantai kehidupan yang saling berkaitan. Pendengar, kami informasikan untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu. Kali ini saya hadirkan The Bagindas ya, yang nomor 1 untuk Anda semuanya. Semoga bahagia ya hari ini. Apalagi mungkin yang kepala

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, selamat sore buat Samik Chori ya, yang saat ini sedang mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mau diputarkan lagu Samson, Kenangan Terindah. Iya, nanti akan saya cari ya, setelah azan mungkin nanti akan saya putarkan ya. Kemudian ada Tatang Arsamin. Selamat sore juga ya buat Tatang. Semoga pada sore hari ini semuanya sehat, bahagia, dan bisa mendengarkan informasi-informasi yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, kaitannya dengan mangrove yang kita bicarakan sedari tadi ya, tentu perubahan iklim ini menjadi tantangan besar ya bagi seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa mangrove ini memiliki kemampuan menyerap karbon, dan karbon dioksida ini yang ada di atmosfer dapat diserap dan disimpan ya. Dan tentu ini merupakan cara yang baik ya bagi kita, bagi Anda yang mungkin hidupnya di pesisir ya, jangan ditebang mangrove-nya, kecuali harus menanam ya. Kalau misalnya saat ini mangrove-nya sudah pada gundul ya, ada baiknya kita menanam kembali. Dimana kemampuan ini membantu mengurangi pemanasan global, pendengar, karena banyak negara mulai menjadikan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu upaya penting ya dalam menghadapi perubahan iklim. Dan semoga pada hari ini, khususnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang hidupnya di daerah pesisir, tentu mangrove ini sangat penting ya, apalagi mata pencahariannya adalah nelayan. Nelayan akan mendapatkan ikan yang banyak ketika ekosistemnya dipelihara, dijaga, dan tetap banyak mangrove-nya ya, karena disitulah awal dari hidupnya ikan-ikan kecil ya. Baik pendengar, kita jelang pukul 15.35 kita simak ya lagu Islami.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Ya, pendengar, untuk yang di live chat ya, Ibu Jamilah Sarhan. Selamat sore, Derima. Selamat sore juga buat tetangga di Jalan Punai. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih ya buat Bu Jamilah Sarhan ya. Baik, kita lanjut lagi ya untuk menyampaikan narasi tentang mangrove. Pendengar, selain manfaat mangrove juga memberikan manfaat ekonomi ya ternyata. Selain kita tahu bahwa manfaat mangrove itu bisa membuat lingkungan menjadi baik ya, dan tentu ini juga berdampak pada ekonomi. Kawasan mangrove yang terawat dapat menjadi destinasi wisata alam, di mana pengunjung dapat menikmati pemandangan, kemudian bisa juga menaiki perahu, mengamati burung, hingga belajar tentang ekosistem pesisir. Hal ini, pendengar, bisa membuka peluang usaha ya bagi masyarakat, mulai dari pemandu wisata, kemudian juga penyewaan perahu, kuliner, hingga penjualan produk lokal. Buah mangrove tertentu ini bahkan dapat diolah ya menjadi sirup. Wah, ini baru tahu juga saya ya, ternyata bisa menjadi sirup ya, juga bisa menjadi dodol, tepung, keripik, atau juga aneka makanan khas yang memiliki nilai jual. Dengan pengelolaan yang bijaksana, mangrove ini dapat menjadi sumber penghasilan tanpa harus merusak alam. Dan kita tahu juga, pendengar, mangrove ini juga membantu menjaga kualitas air ya. Akarnya itu mampu menahan lumpur, menyaring limbah alami, serta mengurangi pencemaran yang terbawa aliran sungai menuju laut. Selain itu, pendengar, mangrove juga menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan semua makhluk hidup. Udara menjadi lebih segar, kemudian suhu sekitar lebih sejuk ya, dan lingkungan menjadi lebih nyaman. Baiklah, pendengar, untuk lagu berikut ini saya tunaikan ya permintaan dari Samik Curi ya. Lagunya dari Samson ya, Kenangan Terindah. Selamat sore semuanya.

Ya, semoga Samik Cori suka ya dengan lagu yang sudah kami putarkan ya. Terima kasih Kak Rima, iya sama-sama ya. Sekalian juga titip salam buat Vivin Andesta. Semoga dengar ya Vivin Andestanya. Baiklah pendengar, kita tahu bahwa menjaga mangrove ini bukan hanya tugas pemerintah ya atau organisasi lingkungan. Semua orang itu dapat ikut berperan ya. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan laut, kemudian ikuti kegiatan penanaman mangrove ya apabila ada di lingkungan sekitar. Kemudian ajak juga ya keluarga, teman, dan anak-anak untuk mengenal pentingnya ekosistem pesisir. Semakin banyak masyarakat yang peduli, semakin besar peluang kita untuk menjaga pantai tetap lestari. Dimana kepedulian sekecil apapun pendengar ini akan memberikan dampak besar ya jika dilakukan secara bersama-sama. Pendengar, kita tahu bahwa mangrove mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan selalu terlihat dari ukuran. Dan tidak selalu terlihat ya dari ukuran maksudnya ya. Nah, pohon yang tumbuh di lumpur mampu menjaga pantai, melindungi kehidupan laut, kemudian menyerap karbon ya, juga memperbaiki kualitas lingkungan. Ini tentu bisa mendukung perekonomian masyarakat. Karena itu pendengar, mari kita mulai dari langkah sederhana ya. Jaga kebersihan pantai, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, ikut serta dalam kegiatan penghijauan, dan jika memiliki kesempatan, tanamlah mangrove ya, apalagi yang tinggal di pesisir. Satu pohon kita tanam hari ini mungkin tidak langsung terasa manfaatnya, namun beberapa tahun ke depan pendengar, pohon itu akan menjadi pelindung pantai, rumah bagi ribuan makhluk hidup, penyimpan karbon, sekaligus juga warisan berharga bagi anak cucu kita. Sekian pendengar di program Beranda Asta Cita untuk hari ini tentang Green Radio. Terima kasih yang sudah mendengarkan melalui Prosat RRI Tanjung Pinang, baik melalui RRI Digital, live chat atau juga radio. Kita simak untuk lagu berikut ini ya. Lagunya dari saya pilihkan dari dari The Cinnamons ya. Warna-warni cinta, cinta lingkungan ya. Pasti kita bahagia ya.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti ragam informasi dalam lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pokok berita utama, MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Ke kabar pertama dari RRI Padang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frequency HF radar array yang berada di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman kemarin. Selengkapnya, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan HF Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HF radar dengan jangkauan sampai 150 km.
2: BMKG memiliki 191 UPT, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabak. Nah ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mendukung semua sektor pembangunan.
1: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HF Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
3: Kehadiran HF Radar Kota Pariaman merupakan tugas penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real-time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Kita patut bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
1: Yota Balat menambahkan, peresmian HF Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya dengan keberadaan HF Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
4: Setelah sepekan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, Jumat malam resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Sengingi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang menutup MTQ ke-44 tingkat Provinsi secara resmi mengatakan, prestasi yang diraih pada MTQ tingkat Provinsi merupakan awal bagi para kori-koria untuk maju dan meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat nasional di Jawa Tengah.
5: Namun saya ingin menyampaikan pula bahwa prestasi malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terpilih di tingkat Provinsi Riau, kita harapkan menjadi bagian dari kekuatan kafilah Provinsi Riau yang akan mengikuti MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin Riau hadir di tingkat nasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kafilah yang siap, percaya diri, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk daerah.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini yang sudah berjalan lancar serta sukses. Muklisin menyebutkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi wadah mensyiarkan agama Islam, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya dan tradisi Kuantan Sengingi serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
6: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Sengingi, selain menjadi sarana siar Islam, Kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada para tamu yang datang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang kita cintai.
4: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir, Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Pekanbaru selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pendengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Selengkapnya laporan dari Nurul Mahfud.
7: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan

0: secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
1: Roy Aditya dari OJK Kepri menjadi pemateri dengan mengangkat topik perencanaan keuangan keluarga dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Dalam pemaparannya, ia mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara terencana, memahami produk jasa keuangan yang legal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan investasi bodong.
2: Pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan literasi keuangan dalam rangka menyemarakkan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Tujuannya juga untuk meningkatkan literasi keuangan di kampung keluarga berkualitas.
1: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
3: Kita beralih ke Ranai. Dorong perekonomian warga, pemerintah Kecamatan Pulau Laut pendataan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Selengkapnya laporan Marjani.
4: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut mendorong penguatan peran kelembagaan di tingkat paling bawah dalam mendukung peningkatan ekonomi wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi ekonomi masyarakat cepat terdata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi harus dimulai dari struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan. Menurut Bambang, penguatan peran kelembagaan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi serta aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah agar dapat tersampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
5: Peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan usulan Musrembang di tahun 2026 tentu kita mengacu daripada pengalian gagasan yang ada di bawah, mulai dari tingkat RT, RW, desa, sampai tingkat kecamatan. Pengalian gagasan ini bertujuan untuk bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sehingga sampai ke atas. Dan itulah yang diusulkan terkait dengan untuk meningkatkan ekonomi.
4: Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Kadur berharap usulan Kampung Nelayan Merah Putih dapat terrealisasi. Kepala Desa Kadur Herman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Menurutnya, program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan dari hulu hingga hilir. Salah satu fasilitas unggulan dalam program tersebut adalah ketersediaan cold storage atau gudang pendingin. Fasilitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan.
6: Banyak sekali, karena Kampung Nelayan Merah Putih ini kan program itu banyak. Salah satunya nanti ada kusorek, ada kios, terus fasilitas-fasilitas jalan segala macam kan akan dibangun. Termasuk jalan ke pelabuhan, rumah tunggu segala macam, lampu di pelabuhan. Nah, ketika ini terrealisasi, pertama sekali itu masyarakat mendapat akses kerja. Nah, untuk tenaga kerja segala macam diambil dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat bisa nampung ikan.
4: Dengan adanya cold storage, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan secara cepat dengan harga rendah. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk menunggu harga pasar yang lebih baik. Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti tempat pelelangan ikan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi nelayan dan pelaku UMKM pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita kembali ke RRI Padang. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas. Dongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat Sosial Ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, mengatakan KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi

0: perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
1: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
0: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
2: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama kita kendalanya dari modal ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
0: Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Hans Permananda melaporkan.
3: Kita beralih ke Bengkalis. Krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
4: Krisis pasokan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Bantan, SPBU Bantan, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Boandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Xtar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan supenyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
5: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer katalah, itu tidak akan bisa terulai.
4: Yeah.
5: Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPH Migas seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak BPH Migas, tetap melaksanakan aturan yang sudah dibuat dan dari aturan itu kan membuatkan 3 skema.
4: Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, ketiga solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun, berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
5: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih dan Banten misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari BPHD guys ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 gitu, tapi usulannya 20.000, ini kan memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
4: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP bagian hukum dan juga bagian ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan Indrawardana dan Ahmad Hussein. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke Pekanbaru, mendengar perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia. Pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
6: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia, Datuk Haji Sahariman, mengatakan hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
7: Lebih banyak, walaupun dalam masa yang singkat, alhamdulillah kita dapat bertemu juga dengan 20 lebih kurang agen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan. Tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
6: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
8: Macam mungkin kalau kita event-event kayak satu jalur ataupun yang di kabupaten, tidak bisa dicontohlah kabupaten ini. Semoga kita juga bisa nanti menghubungi industri-industri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa buatlah di
6: standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
9: Melalui pelaku bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan turistik. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu dan ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
6: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
3: Kita beralih ke Bukit Tinggi, pendengar. Penataan Taman Batang Agam terus digencarkan melalui sosialisasi arus lalu lintas hingga relokasi pedagang kaki lima PKL oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
10: Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh memperketat pengawasan dan menertibkan pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat dan menerobos area pedestrian, serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Doni Prayuda, menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekitar taman, guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki. Doni Prayuda menerangkan bahwa di Supayakumbu telah memasang portal pengaman di 4 titik strategis menuju akses masuk Taman Batang Agam. Selain pemasangan portal fisik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbu mengarahkan petugas gabungan dari pihaknya dan Satpol PP yang mendirikan pos penjagaan di area utama, sehingga menurutnya, arus lalu lintas pengunjung yang membawa kendaraan kini dialihkan secara teratur dan diarahkan diarahkan menuju kantong parkir resmi di samping kantor camat setempat.
11: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pengemudi roda 2 dan roda 4. Pada hari ini kami Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan di sini ditempatkan pos penjagaan.
10: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh M. Faizal menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukanlah bertujuan untuk mematikan roda ekonomi masyarakat, melainkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Pasalnya menurut Kadis Perdagangan Kota Payakumbuh menerangkan, langkah ini sesuai dengan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum Trantibum, di mana BW tersebut menerangkan kawasan wisata harus bersih dari aktivitas perdagangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara termasuk kebersihan lingkungan sekitar Taman Batangagam Payakumbuh.
12: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang Batangagam agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing dan juga kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya.
10: Sebagaimana diketahui, sosialisasi pengalian arus lalu lintas dan penempatan pos penjagaan di kawasan Taman Batangagam Payakumbuh resmi diberlakukan sejak Januari 2026 hingga saat ini secara berkala. Kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Satpol PP Damkar Kota Payakumbuh beserta Dinas Perdagangan untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke area wisata. Dari Kota Payakumbuh, Alana Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke kabar terakhir. Pendengar, Jaringan Media Siber Indonesia merupakan organisasi media yang telah ditetapkan menjadi konstituen Dewan Pers setelah resmi berdiri 2 tahun, tepatnya tahun 2022 lalu. Dan saat ini telah berusia 6 tahun pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
14: Pengurus daerah atau Pengda Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Provinsi Riau masa bakti 2025-2030 secara resmi dilantik dalam rangkaian Malam Puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-6 JMC Provinsi Riau dan peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Kamis malam lalu. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi media siber di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang. Pada kesempatan itu juga diserahkan anugerah pers kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan dunia pers dan keterbukaan informasi di daerah. JMSI sendiri terbentuk 6 tahun lalu sehari sebelum puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin dan 2 tahun kemudian JMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers sebagaimana diungkap Ketua Bidang Organisasi Dr. Faisal Mahrawa. Sementara itu, Ketua JMC periode 2025-2030 Haji Deni Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 19 Tuanku Tambusai karena telah menerima kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Pekanbaru.
15: Jadi
14: selain pelantikan, kegiatan di Makodam 19 Tuanku Tambusai juga dibarengi dengan HPN serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pejabat Riau yang telah melalui seleksi oleh tim independen JMC Riau. Reporter RRI Bungkat Mohon Pizza melaporkan.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Vivi.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Hari ini di Tanjung Pinang cukup cerah dan panas ya. Apakah esok sama?
1: Bisa kita lihat Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Baik. Selamat pagi, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan untuk esok hari, yaitu hari Minggu tanggal 5 Juni 2026. Di mana kondisi cuaca untuk hari esok diperkirakan untuk pagi hari berawan, siang hari berawan dan berpotensi terjadi hujan yang disertai dengan petir, malam hari hingga dini hari yaitu cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 hingga 17 km, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 99%. Untuk ketinggian gelombang, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan hingga perairan Lingga, serta perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk perairan Anambas Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat tetap waspada terhadap potensi terjadinya hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang khususnya pada siang hari untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Sekian info dari kami, terima kasih Mbak.
0: Baik, terima kasih Mbak Vivi, informasi cuacanya untuk esok hari ya. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja kita mendapatkan informasi cuaca ya untuk esok hari. Dan semoga saja dengan informasi cuaca ini, Anda yang ingin melakukan kegiatan ya bisa lancar, bisa memantau ya info-info cuaca yang disampaikan melalui RRI Tanjung Pinang. Baiklah pendengar, untuk sore hari ini teduh ya untuk Kota Tanjung Pinang. Kalau tadi panasnya bukan main lagi ya. Mungkin Anda saat ini sedang di perjalanan, ya tetap hati-hati dan waspada ya. Untuk lagu berikut ini kami hadirkan ke ruangan Anda lagu dari Endah Enresa, Ruang Bahagia ya. Semoga bahagia selalu untuk kita semuanya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami sampaikan dari rri.co.id. Polres Bintan mengawal proses pemulangan 4 nelayan asal Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir ya, yang sebelumnya itu diamankan aparat maritim Malaysia di perairan Pulau Aur, Johor Bahru. Pengawalan dilakukan sejak para nelayan tiba di Indonesia hingga kembali ke Desa Numbing. Pendengar, personel Polres Bintan bersama sejumlah instansi terkait memastikan seluruh rangkaian pemulangan berlangsung aman dan lancar. Kasih Humas Polres Bintan, Ibtu P. Bako, mengatakan pengawalan tersebut merupakan bentuk pelayanan dan juga perlindungan kepolisian kepada masyarakat. Keempat nelayan didampingi staf fungsi konsuler KJRI Johor Bahru saat bertolak dari Malaysia melalui Pelabuhan Situlang Laut menuju Pelabuhan Internasional Batam Center. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjung Pinang. Di Pelabuhan SBP, personel Polres Bintan melakukan pengamanan dan pemantauan proses pemeriksaan dokumen surat perjalanan laksana paspor SPLP serta serah terima dari KJRI Johor Bahru kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, pengawalan kemudian dilanjutkan hingga para nelayan menyeberang melalui Pelabuhan Rakyat Pantai Indah Barek Motor Kijang menuju Desa Numbing. Setibanya di desa, para nelayan diserahkan kepada pihak keluarga. Baiklah pendengar, untuk selanjutnya kita berhibur dulu ya dengan lagu-lagu yang kami siapkan. Kali ini ada Anggi Marito, Tak Segampang Itu ya. Semoga saja nelayan yang sudah dipulangkan ke Desa Numbing selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu ya.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Berikan untuk informasi berikut ini, kami masih ambil dari rri.co.id. Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang, pendengar, memastikan pasokan minyak goreng untuk wilayah Kepulauan Riau ini tetap terjaga ya. Saat ini Bulog memiliki stok sekitar 10 ribu liter minyak goreng dan akan menerima tambahan sekitar 90 ribu liter pada Juli 2026. Kepala Cabang Perum Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihak, mengatakan, pendengar, stok yang tersedia ini diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan pasar selama 1 bulan ke depan. Untuk menjaga ketersediaan, Bulog terus melakukan distribusi secara berkala ke pasar-pasar yang dipantau pemerintah daerah. Arif menjelaskan, pendengar, tambahan pasokan sekitar 90 ribu liter itu diperkirakan tiba pada pekan pertama hingga pekan kedua Juli 2026. Minyak goreng tersebut didatangkan dari Jakarta dan akan disalurkan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, serta wilayah kabupaten dan kota lainnya di Kepulauan Riau. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Endang Sukamti ya, Sampai Jumpa. Tapi kita tidak berakhir ya untuk hari ini. Saya menemani Anda hingga pukul 8 waktu Indonesia.

Berikut pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan proses penjaringan calon direksi PT BPR Bestari Perseroda telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Dua nama yang diusulkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test di Otoritas Jasa Keuangan OJK sebelumnya telah melalui tahapan seleksi oleh tim independen. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan, pendengar, proses seleksi dilakukan secara bertahap, mulai dari pendaftaran hingga penilaian oleh tim seleksi yang dibentuk pemerintah Kota Tanjung Pinang. Dari 3 peserta yang mengikuti seleksi, 2 nama dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan ke OJK. Dan menurutnya, pendengar, 2 calon yang diajukan adalah Mikael dan Momon Faulanda. Keduanya diproyeksikan mengisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPR Bestari. Namun pendengar, penetapan akhir tetap menunggu hasil uji kelayakan dan kepatutan dari OJK. Lis menegaskan, pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak melakukan penunjukan secara langsung terhadap calon direksi. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga hasil seleksi yang disampaikan kepada OJK itu merupakan rekomendasi dari tim seleksi. Terkait salah satu calon, yakni Momon Faulanda, Lis menyebutkan yang bersangkutan memiliki pengalaman di sektor perbankan, sehingga dinilai memenuhi salah satu aspek kompetensi yang dibutuhkan. Menanggapi isu yang berkembang mengenai adanya unsur kepentingan politik dalam proses seleksi, Lis membantah anggapan itu. Penentuan calon direksi itu berdasarkan pada hasil seleksi dan kompetensi masing-masing peserta. Sedangkan keputusan akhir itu tetap berada di tangan OJK, mulai proses fit and proper test yang sedang berlangsung. Baik, mendengar, ada Iren featuring Jai Organik ya, Tak Bisa Tanpamu. Semoga terhibur ya dengan lagu ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap Samsat dan polisi lalu lintas Polantas. Faktanya pendengar, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Barun, memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh Samsat dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Barun menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina Persero dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga Samsat dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100 semua jenis, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan Pertalite. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari cnbcindonesia.com, PT Pertamina Persero melalui subholding komersial dan trading PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Rabu 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo dan diesel non-subsidi seperti Dex Lite dan juga Pertamax Pertamina Dex. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan juga perekonomian masyarakat. Dikutip dari akun Instagramnya @pertamina_patraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, sementara di Thailand Rp28.910 serta paling mahal Singapura Rp42.971. Kemudian mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang dengan narasi yang mengklaim menampilkan dua orang pencuri di Lakban menyerupai karakter di serial Teletubbies oleh warga. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Muhammad Syahroni yang merupakan salah satu orang dalam video itu melalui unggahan di akun Instagramnya @syahronimuhammad menjelaskan bahwa konten itu adalah hoax. Syahroni menjelaskan video itu merupakan konten challenge di TikTok. Namun video itu diunggah ulang oleh sebuah akun Instagram dengan narasi bahwa dua orang yang dilakban merupakan pencuri.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mendengar secara genetika, tinggi badan maksimal seseorang itu ditentukan oleh faktor keturunan dan juga penutupan lempeng pertumbuhan tulang di akhir masa pubertas. Nah, berenang ini tidak bisa mengubah cetak biru genetika tersebut. Namun pendengar, berenang ini bertindak sebagai katalis terbaik untuk memastikan seseorang itu mencapai batas potensi.

pertumbuhan maksimalnya. Secara genetika, pendengar, tinggi badan maksimal seseorang itu ditentukan oleh faktor keturunan dan penutupan lempeng. Pertumbuhan tulang di akhir masa pubertas. Berenang tidak bisa mengubah cetak biru genetika itu. Namun pendengar, berenang ini bertindak sebagai katalis terbaik untuk memastikan seseorang itu mencapai batas potensi pertumbuhannya. Bagi anak-anak dan remaja, pendengar, berenang itu secara rutin yang diimbangi dengan nutrisi seimbang atau yang kita paham dengan tinggi kalsium dan protein serta tidur yang cukup adalah kombinasi paling efektif untuk mendapatkan pertumbuhan badan yang optimal. Pendengar, dikutip dari laman hellosehat.com, umumnya tinggi badan itu yang bertambah adalah setelah berenang, tidak bersifat permanen alias hanya untuk sementara waktu saja. Artinya pendengar, tinggi badan akan kembali ke ukuran sebelumnya jika tidak atau berhenti berenang secara rutin. Sejauh ini memang pendengar belum ada studi ya yang membuktikan secara pasti bahwa berenang itu bisa membantu meningkatkan tinggi badan. Bahkan tidak ada hubungannya antara tinggi badan dengan olahraga renang. Berenang selama ini pendengar diduga ya, ini dapat berpengaruh pada penambahan tinggi badan karena olahraga ini mampu melepas hormon pertumbuhan yang mendukung pertumbuhan tinggi badan. Nah, selain itu pendengar, hampir semua otot dalam tubuh itu terpakai atau bekerja saat berenang sehingga ini dapat membantu meningkatkan panjang otot tubuh. Oleh sebab itu, berenang ini dapat meningkatkan fungsi otot dan juga meningkatkan pelepasan energi. Renang juga dianggap dapat membantu perpanjangan tulang belakang dan kaki yang akhirnya dapat menambah tinggi badan. Sementara ketika seseorang tidak rajin berenang, gravitasi berpotensi mendorong tulang belakang itu sehingga tubuh terlihat lebih pendek saat duduk atau berdiri. Nah, akibatnya cakram tulang belakang juga bisa terhimpit. Sebaliknya pendengar, berenang ini bisa membuat tulang belakang lebih banyak melakukan gerakan pemanasan tubuh. Terlepas dari masih belum terbuktinya pertanyaan apakah renang bisa meningkatkan badan, tinggi badan, sebaiknya olahraga renang dilakukan sejak dini ya. Apalagi untuk hari libur seperti ini, apalagi anak-anak juga libur sekolah, tidak ada salahnya ya orang tua untuk mengajak anak-anak untuk berenang ya. Bisa berenang di kolam atau juga di tepi-tepi pantai ya. Tapi tetap dalam pengawasan orang tua ya. Muhasabah cinta dari Anisa Rahman ya.

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih kami temani ya dengan informasi-informasi dan juga hiburan ya. Untuk informasi berikut ini, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Ekonomi kreatif terus berkembang ya, menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemajuan teknologi digital juga mendorong lahirnya berbagai usaha baru di berbagai subsektor kreatif, mulai dari kuliner ya, kemudian fashion, kriya, musik, film, hingga konten digital. Ini berkembang mengikuti perubahan perilaku masyarakat. Perubahan tersebut, pendengar, membuka peluang ekonomi baru ya di berbagai daerah. Meski demikian, perkembangan ekonomi kreatif ini belum berlangsung merata. Sebagian besar aktivitas ekonomi kreatif masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali. Kondisi itu menunjukkan masih banyak potensi daerah yang belum tergarap secara optimal. Pemerintah membutuhkan data yang lebih lengkap untuk mengetahui karakteristik pelaku usaha di setiap wilayah. Kebutuhan itulah yang mendorong pelaksanaan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik BPS. Pendataan dilakukan untuk memperoleh gambaran terbaru mengenai kondisi perekonomian nasional, termasuk juga perkembangan sektor ekonomi kreatif. Berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya, pendengar, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata pelaku usaha. Pendataan juga ini mencakup kondisi ekonomi rumah tangga sebagai bagian dari ekosistem perekonomian nasional. Data yang dihasilkan itu diharapkan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Informasi tersebut, pendengar, juga dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan UMKM, investasi, dan juga pemerataan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Untuk lagu berikut ini, Yopi Widianto, Semenjak Ada Dirimu.

Baik, benar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejak pertengahan bulan Juni 2026, petugas lapangan sensus ekonomi 2026 mulai menjalankan tugasnya. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data aktivitas ekonomi masyarakat. Dan namun mendengar para petugas sensus menampaknya akan menghadapi tantangan yang tidak ringan karena banyak di antara warga yang bersikap antipati terhadap pelaksanaan sensus. Jangankan memberikan data, kedatangan petugas sensus pun kadang tidak diterima. Nah, sikap antipati masyarakat pendengar juga terlihat dari banyaknya postingan di media sosial terkait pelaksanaan sensus. Warganet menceritakan pengalamannya didatangi petugas sensus atau sekedar mengungkapkan pendapatnya mengenai pelaksanaan sensus. Sayangnya banyak yang bernada sinis ya, dan meremehkan, bahkan yang lebih ekstrim yaitu mengajak orang lain untuk menolak sensus. Dari sekian banyak postingan dan komentar warganet yang negatif, memang masih ada yang bersikap positif meski jumlahnya tidak banyak ya. Dan kalau dilihat dari komentarnya, kebanyakan memang mereka yang sudah paham untuk apa sensus diadakan. Untuk mengetahui perbandingan, ya, pendengar, untuk mengetahui perbandingan antara masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap pelaksanaan sensus 2026, memang itu harus dilakukan ya, survei yang menyeluruh. Tetapi adanya indikasi penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus itu menjadi lampu kuning bagi Badan Pusat Statistik BPS selaku pelaksana sensus 2026. Ya, lagu berikut ini pendengar ada Nirwana ya. Tetaplah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sudah cukup sudah ya.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik penyebab kesudahan yang buruk, disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ad-Dukhan dan surah Al-Baqarah ayat 3 dan 185, dibacakan oleh Nur Hidayati Khairun Nisa. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu, pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya, dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Quran yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk? Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang
wal iyadzu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al mutahawanu bis shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, wal mudminu lisyarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal aqu liwalidai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladzi yu'dzil muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ilallahi minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat, yang kedua suka mengkonsumsi minuman keras, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, yang keempat menzalimi, menyakiti orang-orang muslim, dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami tetap menemani Anda dengan informasi-informasi dan juga hiburan. Apakah Anda saat ini sudah bisa menikmati santap malam? Jika sudah, selamat santap malam ya. Semoga keberkahan mendapatkan yang Anda dapatkan ya bersama keluarga tercinta. Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya itu pendengar dilakukan agar produksi pangan nasional ini tetap optimal ya, dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pendengar, pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini, dan ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Dan menurutnya pendengar, percepatan program pompanisasi menjadi strategi utama untuk menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga. Amran menegaskan pendengar, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya itu menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi itu harus dilakukan lebih awal. Dan selain pompanisasi, kementerian juga mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Baik pendengar, sembari menikmati santap malam, lagu Naf ya, Akhirnya Aku Menemukanmu.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Di tengah derasnya arus modernisasi, pendengar, masyarakat suku laut menghadapi berbagai perubahan dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi. Nah, sebagai salah satu komunitas adat yang memiliki keterikatan kuat dengan laut, suku laut kini tidak hanya berupaya mempertahankan identitas dan kearifan lokal, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. Nah, dalam proses tersebut, pendengar, moderasi beragama ya, moderasi beragama ini menjadi salah satu pondasi penting untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Moderasi beragama tidak dimaknai sebagai mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan sebagai cara beragama yang mengedepankan sikap saling menghormati, toleransi, serta hidup berdampingan ya secara damai di tengah keberagaman. Nah, nilai-nilai ini benar-benar selaras ya dengan kehidupan masyarakat suku laut yang sejak lama dikenal menjunjung tinggi semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu tanpa memandang latar belakang. Nah, seiring meningkatnya akses pendidikan, teknologi informasi, dan juga pembangunan di wilayah pesisir, pendengar, masyarakat suku laut mulai berinteraksi lebih luas lagi ya dengan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan agama berbeda. Nah, kondisi ini menghadirkan peluang meningkatkan kesejahteraan, namun ya juga menuntut kemampuan dalam menjaga persatuan dan juga menghargai perbedaan dan memperkuat kohesi sosial agar perubahan yang terjadi itu tidak mengikis nilai-nilai luhur yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, melalui penguatan moderasi beragama, pendengar, masyarakat suku laut diharapkan mampu menjadi bagian dari pembangunan yang inklusif dengan tetap mempertahankan identitas budaya serta membangun kehidupan yang harmonis ya di tengah masyarakat yang majemuk. Maka peran pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, dan juga masyarakat ini menjadi sangat penting ya dalam menghadirkan ruang dialog, menghadirkan pendidikan dan juga pemberdayaan yang mendorong terciptanya kehidupan yang damai, yang toleransi dan juga sejahtera. Kali ini kita simak mulai ya. Dari ini Ji, Sumpah dan Cinta Matiku.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Menciptakan forest government, tata kelola kehutanan yang tidak anti korupsi, disuap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Laksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru

0: serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
3: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
2: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat juga hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu. Kalau tidak bagus aliran listriknya.
3: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
3: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
5: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
6: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
7: Modal nambah.
6: Jadi dulu.
7: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
7: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
6: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
8: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
9: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
8: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
9: Gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
8: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
6: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
10: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
6: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
10: Baru ada seminggu.
6: Seminggu jualan tetap?
10: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal awal ibaratnya sehenuh, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
6: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk

0: usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: de pronto a lo que nosotros
1: sebelumnya
0: nosotros,
1: kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
0: Mañana es otra historia totalmente diferente.
2: Sementara itu pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya

0: Spécialement sur nous, sur toutes les équipes, quand il y a à faire des.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Limité

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa juga.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat isya untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memburunya dengan segala peduh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hei, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya.

Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirim udah dapat

Berikut untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pawai Ta'aruf Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau berlangsung semarak di kawasan tepi laut Tanjung Pinang pada hari ini ya, Sabtu 4 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi pembuka rangkaian MTQ tersebut diikuti sekitar 4.000 peserta dari 7 kabupaten kota sekepulauan Riau. Ribuan peserta memulai pawai dari pelataran Tugu Sirih, melintasi Jalan Hang Tuah, kemudian berakhir di panggung utama depan Gedung Lembaga Adat Melayu, LAM Provinsi Kepulauan Riau. Pendengar, setiap kontingen menampilkan kekhasan daerah masing-masing melalui atraksi budaya, busana, hingga yel-yel yang menambah semarak suasana. Pendengar, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan juga panitia yang telah menyukseskan pelaksanaan pawai ta'aruf. Menurutnya pendengar, tingginya partisipasi masyarakat ini menunjukkan semangat kebersamaan dalam menyambut pelaksanaan MTQ tingkat provinsi. Dan Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah berharap penyelenggaraan MTQ ke-12 ini tidak hanya menjadi ajang siar Islam, tetapi juga mampu memberikan dampak positif ya terhadap perekonomian daerah. Dan ia menilai kehadiran ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah ini dapat menggerakkan aktivitas perdagangan, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dan ia menambahkan pendengar, sejumlah sentra UMKM yang telah direlokasi tentunya diharapkan menjadi destinasi yang ramai dikunjungi selama pelaksanaan MTQ, sehingga para pelaku usaha lokal dapat merasakan manfaat langsung dari penyelenggaraan agenda keagamaan tingkat provinsi. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya, lagunya dari Petra Sihombing, Ini Cintaku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna, karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
2: Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memasang target meraih juara umum pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Sebagai tuan rumah, Tanjung Pinang ingin sukses tidak hanya dalam penyelenggaraan tetapi juga dalam proses prestasi para kafilah yang bertanding. Penyambutan resmi kontingen kafilah Kota Tanjung Pinang di Hotel CK Tanjung Pinang pada Jumat 3 Juli 2026 menjelang pembukaan MTQ ke-12 Kepulauan Riau yang berlangsung mulai 4 hingga 9 Juli 2026. Asisten Administrasi Umum Pemkot Tanjung Pinang sekaligus juga Ketua Kafilah Kota Tanjung Pinang Agus Raja Unggul mengatakan Tanjung Pinang menurunkan 62 peserta terbaik yang akan bertanding pada 9 cabang perlombaan. Dan pendengar, cabang yang diikuti meliputi tilawat Al-Quran, Qiraat Al-Quran, Hibzil Quran, Fahmil Quran, Sarhil Quran, Khatil Quran, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, Tafsir Al-Quran, serta cabang seni kasidah. Dan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Pemkot Tanjung Pinang, Muhammad Yati menegaskan, mendengar, status tuan rumah itu harus menjadi motivasi tambahan bagi seluruh peserta. Menurutnya, kekompakan dan juga semangat bertanding ini menjadi modal penting untuk mencapai hasil terbaik. Baik pendengar, untuk informasi ini merupakan informasi terakhir ya bersama saya Rima Melati untuk malam hari ini, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya ya bersama Liza Andriani. Selamat malam, tetaplah stay tune di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Rima Melati Azhara.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tanjung Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar, hingga ke penghujung siaran nanti. Bagaimana malam minggunya, pendengar? Wah, di luar sana ramai sekali. Seperti biasa ya, kalau malam minggu itu ramai banget. Ada yang mungkin mau melewatkan waktu bersama keluarga di luar. Ada yang mungkin mau sekedar cari angin aja ke tepi laut. Atau mungkin ada yang beraktivitas malam minggu ini. Apapun yang Anda lakukan, semoga dengan hadirnya Pro 1, khususnya Tanjung Pinang Malam, bisa menemani Anda sampai ke penghujung siaran nanti. Pendengar, kita akan awali Tanjung Pinang Malam dengan mendengarkan mini drama. Kali ini berjudul Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep.
1: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya. Sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

Lagu dari S12 pendengar Isabella. Tadi juga sudah kita dengarkan sandiwara radio dari RRI Sumenep ya, mini drama berjudul Sebelum Terlambat. Nanti pada pukul 21 seperti biasa pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini nanti jam 21 di Ruang Rindunya Anda bisa request lagu tahun 80-90, baik lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara. Jelang ke pukul 21 masih akan kami temani dengan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

ikat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa kuambil limpul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
3: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Vado a frenare.
1: I'm gonna offer you.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar. Di malam Minggu. Iya, tanggal 4 Juli 2026. Seperti biasa pendengar di Ruang Rindu, Anda bisa request lagu kesayangan Anda. Dan untuk malam hari ini, lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu tahun 80 sampai 90, baik Indonesia ataupun mancanegara. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Asik, gak malam Minggu, An Yusuf?
2: Baru pulang nih mbak.
1: Ais? Cepat banget.
2: Enggak, baru pulang wasit tadi.
1: Oh, wasit. Wasit apa?
2: Wasit Tarkam.
1: Walah, antar kampung.
2: Iya, di Pulau Kasu, Batam.
1: Ada pertandingan apa emang ya?
2: Pertandingan ini mbak, apa? Tarkam aja, turnamen antar kampung, 64 tim.
1: Iya, main apa? Bola aja?
2: Iya, iya, sepak bola, ada takraw, ada voli.
1: Oh iya, siap. Ya udah, capek banget pasti ya. Sebelum istirahat mau denger lagu apa nih?
2: Kalau tahun 1997 bisa nggak ya?
1: Udah mau 2000 dong itu ya.
2: Bisa nggak ya?
1: Ayo yang lain, yang lebih jadul.
2: Lebih jadul? Lagu Malaysia bisa nggak?
1: 80-90 soalnya.
2: Malaysia bisa?
1: Malaysia yang mana?
2: Yang Siti Nurhaliza aja.
1: Suka banget sama Siti Nurhaliza. Yang mana tuh?
2: Ada apa aja?
1: Gak ada.
2: Siti Nurhaliza banyak ya lagunya ya?
1: Gak ada.
2: Purnama merindu ya?
1: Lagi rindu ke?
2: Tidak juga.
1: Tapi itu masih baru 98 itu.
2: 98?
1: Ya agak lebih jadul itu.
2: Ada apa aja mbak? Siti Nurhaliza.
1: Rata-rata itu 90-an, hampir 2000-an sih dia.
2: Oh gitu. Apa ya? Lagu Ebit Gade?
1: Ebit Gade yang mana?
2: Titip Rindu Buat Ayah.
1: Oke. Titip Rindu Buat Ayah. Bolehlah. Buat siapa?
2: Salam yang pertama buat Mbak Liza Andriani. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Buat Bunda Putri Marica ya. Buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Mbak Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan ya.
1: Ya.
2: Buat Tedin dari Bogor, Mama Rosi, Nek Manda, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Dang Merdu, Ibu Napsia, Bunda Sulami, Bang Uya, buat nelpon kedua sampai yang terakhir.
1: Oke.
2: Terima kasih Mbak Liza.
1: Sama-sama.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Yusuf ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Bang Rindu, memori lewat lagu.
1: Tumben, pagi betul?
3: Kalau pagi tumben, kalau malaman tumben nek, kalau kemana betul.
1: Gak jalan malam minggu nih?
3: Kan jalan lah, dari rumah keluar rumah jalan.
1: Salah lagi, ya adalah, baiklah, ngumpul. Wah, di Kijang gak ada acara apa gitu? Tadi kalau di Ngenang kan ada pertandingan antar kampung tuh.
3: Tak ada. Acara ngumpul bareng.
1: Apa?
3: Kumpul duit masing-masing.
1: Kumpul masing-masing. Ya udahlah, sambil ngumpul-ngumpul mau denger lagu apa?
3: Hari ini malam ini lagu apa, Adil?
1: 80-90 Indonesia boleh, mancanegara boleh.
3: Lagu apa ya? Lagu Males.
1: Iwan Fals yang mana? Nah,
3: mana ya? Tadi dengar Zigzag udah. Karena waktu tua udah. Apa sih ya? Bagus ya? Males. Aku lupa judulnya, nama Males. Banyak dulu gak suka lu.
1: Bento.
3: Bento, nama aku Bento. Nama aku Azil, punya aku hatu.
1: Atau Rindu Bila, Tebal. Bento ya?
3: Bento lah.
1: Bento, bukan bentol ya, beda ya.
3: Bento, bentol. Bunyi bentol ya.
1: Oke, buat siapa bentolnya?
3: Bento lah, gak ya. Bentar lah, malam minggu buat cowoknya.
1: Oke, buat siapa lagunya?
3: Lagunya ada sama untuk Liza.
1: Iya.
3: Amin. Kita ngasih ramai daya.
1: Amin.
3: Ketuanya Mas Mbak Rita, Riki, Dian, Mbak Rima. Rika cuti ya?
1: Iya. Kalau dengar suara Riki berarti ada yang cuti.
3: Makanya tanya, mau tahu kan? Sampai cuti lagi kan?
1: Pokoknya kalau dengar suara Riki berarti ada yang cuti.
3: Iya betul. Riki ini juga ada.
1: Oke, Riki ada, Rika tak ada. Iya.
3: Jadi kan Riki di rumah memang senang kan ya sama keluarganya. Itu untuk mantannya Leustina ya.
1: Itu jangan untuk mantan itu. Lah, bos kami tuh. Kok mantan?
3: Dulu nyiar kan? Mantan maksudnya. Mantan menyiar kan bos.
1: Janganlah, kadang-kadang siaran juga itu waktu-waktu spesial.
3: Ya kalau ada orang belut kan lagi.
1: Oke lah, ya.
3: Sebenarnya. Itu kalau nelpon dari Bogor, dari Bandung. Iya, Bengkulu, Abdul Yusuf, Jair, Ajang, Pak Kapten Balai, Mas Kumpri Batu, Mas Rabu, itu Penginang Batam.
1: Oke.
3: Okay. Ada Kyu-Kyu.
1: Kyu-Kyu.
3: Kyu-Kyu. Walika. Bu Deli ya?
1: Siapa?
3: Mas Bu Deli.
1: Kak Deli.
3: Kak Deli, Mama Mbalak tuh Mbak Rosi, untuk Uya, Pak Demang, untuk Pak Bumi, Pak Ujir, Pak Herman, untuk Lukman, untuk Adit, itu 20, untuk Pak Hamzah, siapa yang 15 tuh? Lupa dong ya?
1: Siapa?
3: 18.
1: 18?
3: 18,
1: 18 siapa? Pak Ahmadi adanya?
3: Pak Ahmadi, lupa dong Ahmadi itu, Pak Ahmadi, untuk Madani,
1: Reva,
3: Rosia.
1: Oke.
3: Okay. Untuk
1: oke. Okay? Untuk semua lah ya.
3: Wani. Ini Elif apa tuh Lida?
1: Lida. Saya.
3: Ibu Bunda Sulami. Kan kalau ke Elif N Nami kan. Elif Bawi apa Lida?
1: Apa? Udah. Nama orang jangan dibawa lagi.
3: Iya kan kenapa namanya Uni gitu kan? Mau Sulami ya. Liza nih.
1: Lah, kok saya? Oke.
3: Okay, terus tuh mas, ini nih, anu Bunda Permata sama siapa namanya? Bunda Permata Belian. Iya nih, dia kan nih.
1: Iya.
3: Tahu dia, terus lupa lah. Untuk semua-semuanya lah.
1: Oke.
3: Okay. Satu-satu kesehatan lebatnya beri panjang.
1: Amin.
3: Berkahan.
1: Amin.
3: Dan udah giniat.
1: Ya.
3: Giniat terus banyak malam-malam ada dia.
1: Siap.
3: Ingat, kalau jalan dengan ulangnya ke depan.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ile, halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Maaf, aku sedikit batuk-batuk.
1: Aduh. Saya ini masih. Wah, kebanyakan makan durian ini kayaknya.
4: Bukan, banyak-banyak begadang terus.
1: Wah,
4: sampai pagi
1: terus,
4: di bola.
1: Iya. Ngikutin bola terus ya Bapak ya. Malam ini jam 00 ya Bapak ya.
4: Melihat mau tidur ada bola udah main rame. Udah jadi gak jadi tidur di kadar rame bola.
1: Iya, mainnya dini hari banyaknya ya Bapak ya. Sama pagi ya. Sehat Pak. Waduh, langsung batuk ya.
4: Gimana kau nak?
1: Iya, jadi Bapak enggak jagoin siapa nih di bola
4: Piala Prancis Dunia? Prancis sama.
1: Prancis.
4: Tapi saya harapkan untuk juara dunia sekarang jangan hanya Eropa dan Amerika Latin saja, ke Afrika aja harapan saya jadi juara dunia sekarang. Karena Afrika juga mau, jangan jadi kalau Asia sudah tutup lubang si gotak apa Asia mas sudah tidak ada harapan lagi karena sudah gugur semua.
1: Oke.
4: Iya ya. Kan tinggal Australia satu-satu.

0: dari dulu saya senang Perez dari dulu ketika zaman pemain legendaris Platini, terus Zinedine Zidane, nah sekarang Babe, sekarang Mada kan.
1: Oke.
0: Okay. Karena pemain Perez itu banyak pemain berasal dari Afrika, banyak berkulit hitam karena tadinya kan pasti jajah Afrika, jadi banyak orang-orang Afrika dibina udah bagus, nah baru masukkan ke Perancis, itulah Perancis. Nah,
1: itu aja. Oke deh, ya udah, semoga menang ya Perancisnya Papa ya. Mau denger lagu apa
0: itulah.
1: Pak? Kan? Mau denger lagu apa?
0: Lalu tahun berapa?
1: 80-90 Indonesia boleh, mancanegara boleh.
0: Lagu ini masuk enggak? Apa gunanya kaya raya, tak ada teman dan tak ada kawan gitu. Sendirian tiada lagi kasih sayang.
1: Kok sedih sekali lagunya.
0: Malam dalam munan merana kesepian gitu yang gitu.
1: Tahun 70-an deh Bapak itu.
0: Oh kasihan kan ada versi baru, di rilis ulangnya ada enggak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, enggak bisa itu, enggak masuk mungkin ya.
1: Yang lain?
0: Lagu kasihan mah, oh kasihan mah enggak masuk, yang lain aja lah.
1: Yang lain apa tuh? Kus plus
0: Deloitte ada kan itu kan.
1: Deloitte yang mana?
0: Pilu
1: Deloitte. Apalagi pilu?
0: Iya.
1: Sama Pak itu tahun 70 juga Bapak, tahun 70 Bapak.
0: Ada yang baru, nggak usah Deloitte aja, yang lain juga ada kan itu yang lagu pilu yang versi baru. Enggak. 80-an.
1: Pilu.
0: Gak usah dulu itu aja.
1: Aduh, nggak tahu nih Bapak, belum nemu.
0: Pada udah, jangan nyari yang susah-susah lah. Uh-uh. Pokoknya saya minta lagu ini aja, weh, Dian Piscesa, kesatukan hati. Oh, ya iya, udah boleh. Gitu aja lah.
1: Boleh. Buat siapa?
0: Pokoknya satukan hati dengan Tanjung Pinang gitu. Ais. Bukan dengan siapa aja, pokoknya bukan dengan Tanjung Pinang gitu kan aja. Gitu.
1: Oke, Bapak, buat siapa lagunya?
0: Barusan teh Bang Ilek ya?
1: Iya.
0: Ya Bang Ilek kepada Bang Gapar, Bang Kumis, bagus banget Pak Umar ya. Pak Umar langsung kepada Pak Yusuf di Batam, Hambaham Yusuf di Jambi. Ada juga Bahmus, juga Bang Jais, kemudian ada juga Bang Udin Salam Mesra itu kan. Yeah. Ada juga ya Bang Udin Salam Mesra itu kan, minta aja. Kemudian ada juga siapa, Pak Demang itu ya, yang sering masuk Pak Demang ya.
1: Yeah.
0: Kemudian Pak Lukman, nah itu. Kemudian Serina Kiu-Kiu kan, itu aja.
1: Okay.
0: Mama DN sama Upunda Epa Ajijahnya.
1: Mama DN.
0: Ya Mama DN
1: itu. Singkat ya sekarang ya, DN ya, baik.
0: Ya agak sob sih Mama DN sekarang, telepon aja enggak angkat, ya biarin enggak apa. Yang penting kesehatan Mama DN ya. Sama Bunda Epa Ajijahnya itu kan, sekeluarga semoga sehat semua.
1: Amin. Pun
0: ada juga Bunda suami itu kan, bukan.
1: Kenapa jadi suami?
0: Bukan, sulami itu kan.
1: Kok jadi suami?
0: Yang ucu ya, susternya kamar yang ucu ya. Kemudian ada juga buat Bunda Permata itu kan, Kak Berlian, Bunda Sial Sisa. Pokoknya ada Teh Dinda ya, sama-sama kebuah KDM tuh yang ada di Bogor. Wah, buat itu aja dulu lah. Okay, sementara Bapak. Membuat semua.
1: Siap.
0: Iya, Barika, Rika Pertiwi gitu kan.
1: Rika, Bapak kangen sama Rika yang lagi cuti.
0: Bukan, Ima Barima.
1: Barima yang baru pulang.
0: Oh, itu Mbak ya, Mbak Erita.
1: Oke, Bapak, terima kasih Erita yang lagi libur.
0: Aduh, siapa
1: ya Bapak, ini selamat malam, ditunggu lagunya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu dari Ebit GAD ya, Titip Rindu Buat Ayah. Ini lagunya untuk tadi yang udah request ya. Ada Iwan Fals, ada Dian Piscesa juga. Untuk yang di WhatsApp nanti akan Liza bacakan untuk Anda. Yang sudah WhatsApp di 0811-7789-830. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi kita ke lagu dulu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar Dian Piscesa, satukanlah hati kami ya. Dan kita ke WhatsApp dulu. Ini ada beberapa WhatsApp yang Liza terima tadi ya. Liza bacakan dulu satu persatu. Untuk teleponnya Liza pending dulu. Mohon maaf yang telepon, nanti akan kita buka di sesi berikutnya. Kita ke WhatsApp dari Bu Sinta dulu nih. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam Ibu Sinta. Katanya malam ruang rindu Mbak Liza, memori lewat lagu dari Bu Sinta di Jalan Jawa. Mau minta lagu dari Iis Sugianto, Nasibku dan Nasibmu. Kirim salam satu untuk semua. Terima kasih Mbak Liza. Iya, terima kasih juga buat Bu Sinta. Ditunggu lagunya dari Iis Sugianto ya, Nasibku dan Nasibmu. Iya, gak pakai dan sih. Itu lagu yang hits tahun 80-an ya. Kemudian ada juga dari Nabil Risman. Iya, waalaikumsalam. Requestnya Inka Kristi Teratai, dikirim untuk Kak Deli. Selamat bermalam minggu katanya. Sehat selalu bersama keluarga. Buat Liza salam kenal dari Nabil Risman di Dongkalan Parimo Sulteng. Dari Sulteng ya. Waalaikumsalam dan salam kenal juga. Tapi maaf, lagunya itu masih terlalu baru ya, maksudnya hampir mau masuk 2000-an. Jadi gak bisa Liza putarkan, nanti ikutan aja yang lain mungkin ya. Salam kenal buat ini bapak ya, kalau gak salah ya. Bapak Nabil, Abang Nabil, atau Ibu. Mohon maaf kalau salah ya. Terus ada lagi WhatsApp dari Oma Sulami. Malam Mbak Liza, malam Oma, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam buat Ile katanya, jangan salah-salah terus Le. Terus lagunya Pance Pondang ya, yang judulnya Buah Hati. Saya ucapkan terima kasih banyak atas senggolannya. Salam sehat buat Mbak Liza sekeluarga, amin, amin. Terus buat Kang Irwan, udah ketularan Ile, nyebut nama saya salah juga, kata Oma Sulami. Iya, bahkan gak inget sama saya, Bu, Oma. Iya, gak apa-apa, kurang tidur Kang Irwannya ya, Oma ya. Jadi ya, begitu ya, agak kurang fokus ya. Yang penting sehat. Terus satu lagi Liza bacakan dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Malam Bapak Hamzah Yusuf, waalaikumsalam. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Liza request lagu Rindu Untukmu dari Iis Sugiarti. Salam yang sudah dipotokopi Yusuf tadi, semua fans Pro 1 RRT Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Amin, doa yang sama ya. Untuk Mbak Liza selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, Pak Hamzah Yusuf, sehat-sehat juga buat warga Jambi ya. Kita ke lagu dulu, nanti setelah tiga lagu ini baru Liza buka lagi di lantai telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 3830 ya. Ada tiga lagu yang di request via WhatsApp. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh, gini. Pantang makan karbo. Udah, Pak. Pak, tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong, Pak ya.
1: Baik, Mbak. Ini buahnya nggak jadi dimakan, Mbak?
0: Enggak lah, Pak. Cuma buat foto doang. Buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.

0: pagi masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembali kita ke lantai telepon dan juga WhatsApp yang udah masuk. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo.
1: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mbak Liza.
0: Waalaikumsalam Bang Lukman, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Nunggu bola gak nanti?
1: Enggak janji Mbak, rasanya bola.
0: Ya. Oh, kurang suka bola ya?
1: Ya kurang juga lah.
0: Oh, kurang. Oke. Okay. Mau dengar lagu apa malam ini?
1: Tommy Jepisa masuk gak ya?
0: Tommy Jepisa yang mana ya?
1: Biarkan aku menangis.
0: Aduh. Kenapa? Siapa yang sudah menyakiti? Aduh, biarkan aku menangis. Tahun berapa tuh ya? Oke, boleh 86. Buat siapa?
1: Salamnya sama Mbak Liza, selamat tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Pertama tadi ada Yusuf. Terus ada Pak Irwan juga.
0: Iya.
1: Ada Kak Serina, ada Mas Prabu juga. Terus ada Bang Andi juga, ada Teh Dinda.
0: Oke.
1: Ada Kak Deli juga, ada Yang Ucu, ada Mak ada Mak Dani. Ada Oma Sulami juga, ada Putri Marica, ada Mak Cima.
0: Iya.
1: Terus ada Kak Belian juga, ada Bang Hamzah Yusuf juga, ada Pak Kumis.
0: Suara radionya nging nging nging nging nging.
1: Lari-lari Mbak.
0: Sembunyi dulu di bawah kolong gitu.
1: Udah nih, udah jauh nih.
0: Oh, udah sembunyi di bawah kolong.
1: Iya.
0: Oke, okay, terus?
1: Ada Ilek juga tadi.
0: Iya.
1: Terus ada siapa lagi? Ada Pak Umar juga. Terus ada Ria di Bangka Belitung Mbak ya.
0: Iya.
1: Pokoknya buat semua Mbak, dari penelpon pertama sampai terakhir di salam semua. Buat Bang Udin.
0: Bang Udin, salam mesra.
1: Itu aja Mbak.
0: Okay.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bang Lukman di Teluk Bakau, di belakang Bang Lukman. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ya, selamat malam kembali.
0: Iya. Kalau ini nonton bola nih pasti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini jelas rajanya.
0: Benar sekali. Jadi prediksi berapa nih skornya malam ini?
2: Kontra yang mana dulu gitu?
0: Kanada versus Maroko berapa?
2: Yang pastinya tuan rumah laga nanti mungkin untuk selanjutnya jadi penonton setia gitu ya. Melayani tamu-tamunya gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, jadi fokusnya yang jelasnya Maroko gitu. Bisa
0: Maroko.
2: Bisa mengatasi tuan rumah Kanada gitu.
0: Oke, okay, kita lihat ya.
2: Terus kalau laga
0: Paraguay sama Perancis?
2: Saya kira Perancis harus berhati-hati. Kalau tidak nasibnya serupa seperti Jerman gitu.
0: Iya, banyak karena, fans Jerman yang
2: karena,
0: sedih nih.
2: Karena Paraguay ini pembunuh raksasa gitu.
0: Gak boleh diremehkan ya. Oke, okay, kita lihat saja jadi, nanti.
2: Jadi saya memprediksikan kemungkinan Paraguay habis-habisan gitu mengatasi istilahnya nama besar Prancis yang di yang digawangi sama Mbappe gitu ya. Pokoknya nama-nama yang sudah tenar gitu, mungkin istilahnya Paraguay itu dianggap istilahnya biasa aja gitu.
0: Oke.
2: Jadi langsung aja ke lagu.
0: Boleh, apa tuh lagunya?
2: Aku akan pulang dari Indra Lesmana.
0: Mau pulang kemana?
2: Pulang ke tempat tidur.
0: Aduh, kan 2 jam lagi nih mainnya.
2: Ya kan lebih fokus kalau di tempat tidur gitu.
0: Aduh.
2: Kan nanti kan pasti pihak dari Pro 3 pasti menghubungi saya gitu.
0: Ya, ku akan biasa. Pulang ya judulnya.
2: Aku akan pulang.
0: Mana ya?
2: Dari Indra Lesmana ya.
0: Aku akan pulang. Kok enggak nemu ya?
2: Ini dia nih, kalau begini-begini gabung-gabung selalu nggak ketemu.
0: Kalau misalnya nggak nemu apa?
2: Harus itu.
0: Adanya tuh aku, adanya aku ingin, salah judul kali.
2: Ku ingin mah lain lagi.
0: Beda lagi. Aku.
2: Saya kan ke tanggal lagunya Indra Lesmana itu banyak.
0: Biarkan aku kembali, aku ingin.
2: Nah itu biarkan aku kembali salah satunya, nah itu.
0: Jadi? Biarkan aku kembali
2: itu,
0: nih.
2: Iya, biarkan aku kembali itu.
0: Tadi bilangnya aku akan pulang. Oke lah, buat siapa lagunya?
2: Ini kan ada di sini tangga Naju, nadanya keinginan setelah cintamu, cerita lalu gemilang. Tadi itu biarkan aku kembali.
0: Oke, buat siapa?
2: Betul, itulah biarkan aku kembali.
0: Iya.
2: Tadi ada Bang Lukman ya. Madani udah ini belum?
0: Belum.
2: Mungkin lagi ini berusaha juga atau mungkin lagi ada kesibukan gitu ya. Saya kira sudah dimobilisasi sama Bang Lukman tadi.
0: Ya. Oke.
2: Itu aja.
0: Iya.
2: Balik saya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih.
2: Salam sehat ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Andi ya di Bengkulu. Kita ke WhatsApp lagi, ada dari Kak Gadis ya. Waduh, si comot. Assalamualaikum comel katanya. Apa kabar say, lama kali tak cuap-cuap, ada kesibukan katanya. Orang sibuk ya. Comot minta lagu Andai Kau Datang Kembali dari Ruth Sahananya. Salam buat Yusuf, Pak Hamzah Yusuf, Mak Rosi, Bang Lukman, Kak Sarina, Pak Komis, Mas Prabu, ada Ilai, Pak Umar, Bang Iman, Eyang Ucu dan semuanya. Jelah kasihan comel baca katanya. Oke deh, tapi lagunya itu tahun 2004 masih terlalu baru. Sedangkan ini tahun 80 sampai 90 nih, cantik gimana dong? Gak bisa diputer lagunya yang versi Rusananya Andai Kau Datang Kembali. Ikutan aja apa gimana? Terus juga buat Nabil tadi, Abang Nabil, Bapak Nabil atau Ibu Nabil saya tidak tahu. Tapi lagunya sorry banget gak bisa diputar karena juga tadi Iwan Fals sudah nyanyi ya. Dan malam ini tahun 80-90an ya pendengar. Tapi kalau udah masuk-masuk 2000, wah gak bisa ya. Mohon maaf. Terus ada juga dari Ibu Hani. Waalaikumsalam Ibu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Dewi Yul, Kau Dan Aku Seirama. Salam untuk Mbak Liza, salam bertugas dan bahagia selalu. Terus buat Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Demang, ada Bu Yus, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ile dan Yusuf, ada Oma Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, ada Mak Cikma dan fans RRI dimana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Kau Dan Aku Seirama, Kau Dan Aku Seirama itu juga masih tergolong baru ya, karena itu tahun 1998. Wow, udah mendekati 2000 nih. Jadi gak bisa nyanyi dulu Bu malam ini. Gimana dong? Ya maaf ya Ibu ya, mungkin bisa ganti yang lain. Kita terima satu penelpon lagi sebelum kita putarin lagu. Lisa putarin lagu dari Tommy J. Pisa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Wih, semangat sekali. Malam Bang Udin.
3: Cacat Andriani.
0: Siap, saya. Sehat?
3: Sehat, baru balik loh Mbak.
0: Oh, dari mana tuh?
3: Kak Zizia keluarganya ini, Pak, apa? Pak Surat meninggal.
0: Oh, ini dari Rojiun.
3: Iya, jadi malam ini malam pertama Kak Zia.
0: Oh,
3: di kampung Bang Udin sini lah.
0: Iya.
3: Pak Surat yang di Batu Lima itu, Ustadz itu.
0: Oh, iya ya, semoga Fatihah ya, semoga Husnul Khotimah. Oke, mau dengar lagu apa Bang?
3: Kita minta senandung doa aja.
0: Senandung doa, mari kita berdoa ya Bang.
3: Ya, masuk dah, Nur Afni, masuk lah itu.
0: Oh, Nur Afni ya, bentar Liza cek dulu. Senandung doa, Nur Afni, Liza lupa tahun berapa. Oh, masuk tahun 83-84. Oke. Okay.
3: Masuk kan?
0: Masuk.
3: Kalau masuk kita kasih hiburan dengan pantun.
0: Iya juga, belum pantun.
3: Apa terima kasihnya pantun? Di tepi laut bertiuplah sang bayu. Terasa dingin badan rasanya. Menghibur hati dengan ruang rindu. Yeah. Membuat suasana riang gembira.
0: Asik.
3: Apalagi bersama Mbak Liza.
0: Asik. Salamnya. Apa salamnya?
3: Tadi yang banyak Bang Lukman tadi ya.
0: Iya Bang Lukman.
3: Ada Bang Andi juga tadi ya.
0: Betul.
3: Yang dari Bandung tadi kok kurang semangat ya, kenapa kalah ya?
0: Enggak tahu.
3: Kalah tim dia kan kalah kan?
0: Enggak tahu.
3: Dari Bandung. Dari Bandung.
0: Iya.
3: Ada Dinda juga di Bogor ya. Tak lupa juga Mak Rosi. Ada Kak Dili ya di Batu Lima.
0: Yeah.
3: Ada Kak Siska ya tadi ya. Ibu Ani juga. Ada Bunda Solami ya. Mak Anjang dan Bunda Permata. Salam juga buat Makcik Emak ya. Ada Pak Kumis. Ada Bang Hanza Yusuf juga. Tak lupa juga ini Usup ya dengan Fauzi di Batam ya. Ada juga Pak Demang, salam juga buatnya Kak Jamilah ya di Kuala Penyalai.
0: Iya.
3: Tadi Abang Lukman ya.
0: Iya.
3: Abang Lukman, ada Mak Rika, jangan lupa Mak Rika masuk. Kak Berlian juga, Kak Serina, Kak Dang Merdu, Pak Uma, Bang Herman ya. Aida Lestari itu yang dari Karas masuk tuh Aida Lestari.
0: Iya, Aida.
3: Ya. Aida Lestari masuk ya. Ibu Cinta juga yang lucu ya. Siapa lagi ya? Ileg ya. Dengan kawannya Rizky ya.
0: Iya. Yeah.
3: Yang tak terimut namanya. Oh ya, Putri Merica kita, yang lupa Putri Merica. Putri Merica, Putri Raja. Yang tak terimut namanya mohon dimaafkan.
0: Siap.
3: Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin ya di kilometer 13. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Tanjung Pinang. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin telepon atau juga WhatsApp. Tapi kita ke lagu dulu. Ada Tommy J. Pisa, Biarkan Aku Menangis.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Malam hari ini lagu-lagu tahun 80-90 Indonesia atau mancanegara. Penelpon berikutnya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu, Mbak Liza.
0: Halo, malam Tajudin, sehat?
1: Sehat, baru menyala lampunya nih Mbak
0: Liza. Oh, mati lampu?
1: Iya, mati lampu.
0: Kenapa? Cuaca buruk apa gimana?
1: Tadi sore sempat hujan deras, tadi siang menyala.
0: Terus mati lampunya berapa lama?
1: Satu jam aja sih.
0: Satu jam kalau malam lama banget itu. Alhamdulillah udah menyala ya.
1: Udah Mbak Dian.
0: Alhamdulillah. Oke, mau denger lagu apa nih Tajudin?
1: Apa kabar dulu Mbak Liza?
0: Saya alhamdulillah.
1: Hujan gak hari ini di Tanjung Pinang?
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Iya.
1: Kebagian ya.
0: Enggak kebagian. Oke, mau denger lagu apa?
1: Kita deh Mbak Liza. Di tahun 98 aku umur 1 tahun. Dari
0: 80-90 malam ini ya?
1: Iya benar kan 98 Mbak.
0: Udah mau masuk tahun 2000-an itu mah.
1: Iya gak apa-apa kan masih 99 juga boleh.
0: Jauh nah. Jauh. Yang lain dong?
1: Boleh dong kan 90-an Mbak Liza. Boleh dong.
0: Itu masuk 2000-an itu. Yang lain dong yang lebih
1: 98 enggak bisa gitu.
0: 80-90 ya.
1: Iya 80-90.
0: Iya.
1: Kan 90 berarti 90 pas gitu. 91 enggak masuk. 92. 9 berapa nih? Kasih batasan dong Mbak Lisa. Berapa?
0: Iya minimal 90. Awal-awal 90 lah, jangan awal-awal 2000-an itu mah masuknya hampir 2000-an.
1: 98 enggak bisa berarti. Gini deh Mbak Liza.
0: Apa tuh?
1: Best Jam
0: tahun berapa tuh yang?
1: Siapa tahu kalau gue favoritnya Mbak Liza jadi bisa.
0: Siapa bilang gak boleh. Best Jam yang mana emangnya?
1: Bukan Pujangga.
0: Bukan Pujangga tahun berapa ya? Lupa lagi.
1: 98.
0: Gak bisa lah. Bandel ya.
1: Kalau enggak itu aja deh 95 gigi 94 94 kalau enggak 95
0: gigi yang mana?
1: Yang janji.
0: Janji. Aduh. Entar ya.
1: Bisa di 95. Katanya yang tadi aja kalau enggak ada.
0: Udah kita ambil tengah-tengah ya, 95 boleh lah ya.
1: Iya, tapi yang
0: curang. Udah, buat siapa janjinya?
1: Semuanya aja deh Mbak Liza. Jadi kesehatan.
0: Iya, doa yang sama. Iya, sehat-sehat.
1: Hari-hari berikutnya, dan ini pertama kali kan di bulan Juli.
0: Iya, Tajudin suka bola gak sih?
1: Enggak terlalu.
0: Oh, enggak suka, enggak terlalu ya.
1: Iya.
0: Oke, ya udah.
1: Kalau suka Mbak Elisa mau nanya ya.
0: Iya dong.
1: Iya. Ya deh.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, terima kasih buat Tajudin di Minahasa. Di belakang Tajudin, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Liza.
0: Waalaikumsalam. Aduh.
2: Gimana kabar sehat semua?
0: Alhamdulillah. Yang bertanya dari bagaimana?
2: Ketawanya sehat selalu ya.
0: Amin, semoga.
2: Kok kalau kedengar suara Kak Liza ini jadi semangat. Banyak Kak Liza pandai sekali ketawa.
0: Alhamdulillah.
2: Kayak santan pasti itu.
0: Ini orang Karas kah?
2: Iya lemak.
0: Oh, ini orang Karas kah?
2: Iya. Oh. Bisa tahu ini siapa yang bicara nih?
0: Aida ya, bukan?
2: Iya, betul.
0: Yeay, 1000 buat Liza.
2: Iya. Ayo, Mbak Liza, lagunya gimana tuh di sekarang nih?
0: 80-90 mau lagu apa?
2: Lagunya tuh, maksudnya disebutkan dulu lah.
0: Maksudnya? Mau dipilih atau gimana?
2: Mau dengar juga lah, coba 1-2.
0: Disebutin. Oh, mungkin mau lagu dari Jamal Mirdad atau
2: dari Dewi Yul bisa.
0: Dewi Yul.
2: Ini baru kau rasa.
0: Bentar ya, cek dulu. tahun berapa itu ya?
2: Gak masuk ya.
0: Ntar ya, cek dulu ya.
2: Masih. Salam dikit Mak Lisa.
0: Iya. Yang lain kalau Dewi Yulia.
2: Oh, yang lain gak bisa ya. Kalau yang lain dari Meriam Belina aja lah.
0: Meriam Belina. Yang mana tuh?
2: Gelas-gelas kaca bisa.
0: Gelas-gelas kaca. Bentar ya. Meriam Belina gelas. Enggak boleh gelas plastik ya?
2: Enggak bisa gelas ya, tak bisa minum dong.
0: Eh bisa
2: dong. Ya, Kaliza aja cari ya. Karena enggak bisa tuh. Okay. Ya dengar juga lah
0: boleh,
2: gitu
0: kalau enggak. Boleh, boleh.
2: Ya boleh.
0: Boleh. Tapi ini ya,
2: makasih ya. Salam ya.
0: Iya, buat siapa? Salam buat
2: Kaliza yang lagi bertugas, semoga sehat selalu keluarganya.
0: Amin.
2: Mau yang tadi siapa? Salam kenal ya, Mbak Liza.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Jaiz, buatnya Pak Umar, buatnya Mas Prabu, buatnya Kak Serina Kiyo juga, Kadang Merdu, Mak Merdian juga, Mak apa ya, Mak Kak Putri Merica, buatnya...
0: Kalau gelas-gelas kacanya versi Nia Daniati boleh?
2: Nia Daniati, okay, susah. Siap. Oh, berarti salah orangnya. Bisa ya?
0: Iya, buat siapa?
2: Bisa dong minum malam nih. Ada gelas.
0: Ada gelas.
2: Ya, karena mau semua aja boleh. Ya, Mak Izan, Pak lagunya nih ya.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak yang cantik. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Aida di Karas ya, selamat malam. Ditunggu lagunya nanti. Dan selamat malam juga buat Abang Nabil ya. Abang Nabil yang ada di Dongkalan Sulteng. Waduh, selamat malam, selamat bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dengan siapa ya?
3: Dengan si Buah Mangge.
0: Ais, Buah Mangge. Seorang selak panjang ke?
3: Iya, yeah, lagi tadi jarinya kerenteng.
0: Aduh, buka salon ya Liza ya?
3: Nah.
0: Liza buka salon, salon tangan. Biar dikrimbat, biar lurus tangannya.
3: Biar mantap. Ya, mulai.
0: Dadah, kalem. Bang?
3: Ya? Yeah.
0: Sehat ya?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Makan rambutan terus, apa tak sehat?
0: Hah, makan rambutan terus? Wah, tak ngajak-ngajak.
3: Ngajak jauh.
0: Iya. Mau dengar lagu apa?
3: Oh, tak mungkin aku kembali. Itu.
0: Bentar, tahun berapa itu ya? Ih, tahun 70. Tahun 70 lah, 80-90 pula malam nih.
3: Kalau 80 dari Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia, yang mana tuh?
3: Senandung Rindu.
0: Waduh, rindu dengan siapa tuh?
3: Ya rindu dengan mbaknya, nggak bisa ketemu. Saya
0: Alah, mainlah ke Pinang. Ketemu pujaan hati.
3: Yeah. Oke lah, salamnya dah semuanya. Dah malam, masing-masing udah bobo.
0: Iyalah, ditunggu okay, lagunya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Selamat malam, selamat bengi, selamat turu, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat warga Selat Panjang ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Dan juga buat yang ingin bergabung, nanti Liza buka kembali di line telepon dan juga WhatsApp. Ini masih ada beberapa lagu yang sudah di request yang belum keputar. Dan selamat malam juga nih, Liza bacakan dari Kak Riyadi Belitung ya. Iya, malam. Waalaikumsalam. Katanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Liza, salam kenal ya. Salam kenal juga buat Kak Ria di Bangka Belitung. Katanya mau dengar lagu Seuntai Puisi Untukmu miliknya Helen Sparinga. Salam buat semuanya, Bang Lukman, Pak Umar, ada Bang Udin, Bang Jais, Mbak Berlian, ada Pak Ahmad, Irwan, Ucu, Rima. Terus buat semua pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Salam sehat selalu. Buat Mbak Liza, salam kenal dan selamat bertugas. Serta terima kasih dari Ria di Belitung ya, di Bangka Belitung. Oke, salam kenal juga ya. Iya, buat Abang Nabil katanya selama bermalam minggu. Semoga Maroko sama Perancis diberikan kemenangan sebentar katanya. Lah, kemenangan sebentar. Gimana tuh maksudnya? Terus di akhir gak menang gitu. Oke, dan juga buat Kak Gadis nanti lagunya ya. Kita ke lagu dari... Kita ke lagu dulu dari Gigi nih, yang judulnya Janji. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di sesi terakhir pendengar. Untuk Anda yang ingin request, ya silakan di line telepon dan juga WhatsApp kembali. Liza buka untuk malam hari ini. Dan tadi yang udah diputerin lagunya, semoga terhibur ya. Untuk yang gak bisa diputer lagunya, mohon maaf. Dan juga tadi yang tidak terangkat, mohon maaf ya. Coba kembali di line telepon dan juga WhatsApp di sesi terakhir. Sebelum kita tutup ya acara ruang rindu untuk malam hari ini. Oke, terputus ya, dicoba kembali. Buat Teh Dinda juga tadi yang terputus, coba kembali Teh Dinda, mohon maaf tadi lagi muterin lagu ya Teh Dinda ya, jadi gak bisa ngangkat teleponnya. Yang lain dicoba kembali ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, lama tak bersua, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain ya, Mbak Cuma? Alhamdulillah.
1: Apa sah?
0: Hah? Apa? Mau dengar lagu apa nih, Mbak Cuma?
1: Ini lagu apa? Lagu pop ya?
0: Iya, tahun 80-90, Indonesia boleh, mancanegara juga boleh.
1: Oh iya. Ini aja lah, manca aja lah.
0: Ah, apa tuh?
1: Malaysia kan?
0: Yang mana tuh?
1: Ini aja, apa tuh? Buih jadi permadani.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Punya Mbak Eza. Sehat za?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Salam ya.
0: Buat siapa?
1: Bisa, selamat malam tugas, hati-hati, sehat selalu ya.
0: Iya, amin.
1: Terus buat terus buatnya Ilek. Buatnya Putri Merica.
0: Iya.
1: Terus buatnya Putri Merica, terus siapa lagi, Zah?
0: Banyak.
1: Buat Kak Berlian. Buatnya Mas Prabu.
0: Iya.
1: Buatnya Mak Dani. Terus buatnya apa tuh? Bu Ani. Terus buatnya buat-buat kue, Zah, ya.
0: Buat-buat kue. Belum lebaran, dia buat kue aja.
1: Terus buatnya ini, buatnya pokoknya pendek-pendek pertama sampai akhir aja lah, Zah.
0: Siap, oke.
1: Oke, semuanya disenggol ya. Terus Mbak Cikmah nih matanya nonton TV.
0: Oke.
1: Nah, itu aja ya.
0: Iya.
1: Pada yang pertama sampai akhir semuanya disenggol.
0: Oke.
1: Terima kasih, Zah.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penelpon terakhir ada Mbak Cima ya. Di ujung acara sekali ini Liza gak bisa terima telepon lagi, mohon maaf. Dan tadi ada lagu yang belum keputar ya, buat Kak Ria di Bangka Belitung, dari Helen Sparinga, Seuntai Puisi Untukmu. Dan juga ada lagu dari Buih, dari Eksis ya, Buih Jadi Permaidani, untuk Mbak Cima. Tetap bersama kami di Pro 1. Dan juga sekaligus tutup ya acara Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian sudah bergabung. Buat yang gak bisa bergabung, mohon maaf. Besok coba lagi dengan penyiar yang berbeda ya. Dan setelah ini, masih akan kami temani dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1. Tidak pernah.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

Ini Gurindam pasal yang ke-10. Dengan bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat, supaya badan dapat selamat. Dengan anak janganlah lalai, supaya boleh naik ke tengah balai. Dengan istri janganlah alpa, supaya malu jangan menerpa. Dengan kawan hendaklah adil, supaya tangannya

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

101.1 Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil

Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi Golden Team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya Golden Team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, yeah.

0: jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah baitul hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda, sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja, dan lebih senang pada keindahan dunia, hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja. Sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya,
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173 yang akan dibacakan oleh Larry Francisca.

Aditya bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan sesuai dengan pertandingan yang sudah kita rilis tadi ya, antara Paraguay melawan Prancis, dan Prancis unggul 1-0 ya melawan Paraguay dan masuk dalam seperempat final Piala Dunia 2026. Dan tentunya nanti akan berhadapan ya Prancis untuk di pertandingan selanjutnya antara Prancis melawan Maroko ya. Baik, pendengar, nanti kami akan ajak Anda untuk menyampaikan informasi khususnya kepada pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Baik pendengar, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Rizky.
1: Iya, selamat pagi juga Mas Aini ya.
0: Baik, apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, baik Mas.
0: Baik, kami persilakan Mbak Rizky untuk menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan

0: Amin. Kagetan Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan perkiraan cuaca secara umumnya, pada pagi hari ini diperkirakan berawan, pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Tanjung Pinang dan diperkirakan hujan berintensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Bintan. Dan pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 76 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Mbak Rizky atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih Bang, selamat pagi.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: informasi dan inspirasi. Satu.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik pendengar, itu tadi ya resonansi dari RRI Radio Republik Indonesia dan mengenai tentang Komdigi batasi usia sosial media. Baik, untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, kami berikan waktu dan kesempatan di line telepon 0771 2700 dan juga di 0811 778 9830 ya, di line WhatsApp kami ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan di suasana minggu hari ini ya, semoga saja apapun yang menjadi rencana Anda, terutama nih bagi masyarakat ya atau warga di perumahan ya, di setiap perumahan biasanya di hari Minggu atau di Minggu pagi akan mengadakan kegiatan kerja bakti ataupun juga gotong royong ya. Baik, sembari menantikan ya penelpon atau pendengar kita yang ingin menyampaikan informasi seperti biasa di pagi ini, kami sampaikan ya informasi ya dari portal rri.co.id. di Kota Tanjung Pinang, pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama Dewan Kerajinan Nasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Tanjung Pinang resmi meluncurkan kegiatan Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah lantai 3 Kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Kegiatan yang nanti akan digelar pada tanggal 9 Agustus 2026 diharapkan menjadi ajang olahraga sekaligus sarana promosi produk UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Ketua Dekranasda Kota Tanjung Pinang, Yuniarti Pustokoweni, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan perlombaan lari, tetapi juga dirancang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui promosi produk unggulan lokal. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah memperkenalkan potensi Tanjung Pinang kepada masyarakat luas. Disampaikan oleh Yuniarti Pustokoweni, konsep fun dalam kegiatan tersebut akan diisi dengan berbagai aktivitas seperti bazar UMKM, promosi produk unggulan berupa sambal gonggong, kerupuk gonggong, serta kuliner khas Tanjung Pinang. Selain itu akan digelar lomba mewarnai dan melukis bagi pelajar, pameran ekonomi kreatif hingga penggunaan medali berbentuk kerang yang dibuat langsung oleh perajin lokal sebagai identitas khas Tanjung Pinang. Dan disampaikan juga peserta dapat mengikuti kategori lari 5 km dan 10 km dengan titik start dan finish di kawasan tepi laut, tepatnya di Gedung Gonggong. Pendaftaran dilakukan langsung melalui panitia di Kranasda dan informasi lebih lanjut akan dipublikasikan melalui media sosial resmi panitia. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menilai kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat citra Tanjung Pinang sebagai destinasi wisata olahraga sport tourism. Menurutnya, tren olahraga lari yang semakin diminati masyarakat dapat menjadi peluang untuk mendatangkan wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi lokal. Dan pendengar, kami nantikan Anda yang ingin menyampaikan informasi, silakan di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830.

0: Sudah ya, Dek ya. Bubar, bubar.
1: Ya, ya, ya, ya.
0: Udah.
2: Sampah organik, meski juga dikenal sebagai sampah alami, namun jika tidak dikelola dengan baik, akan membawa masalah yang serius bagi kesehatan manusia. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengelola sampah organik, yaitu 1. Kompos. Kita dapat mengubah sampah organik menjadi pupuk alami dengan menggunakan komposter drum, lubang biopori, ataupun keranjang bekas. 2. Biogas. Gunakan sampah organik sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Proses ini biasanya melibatkan fermentasi anaerobik sampah organik dalam wadah tertutup hingga menghasilkan biogas. 3. Pakan ternak. Yang terakhir, kita bisa memulai untuk mengurangi limbah makanan dengan mengambil makanan secukupnya sehingga tidak banyak sisa yang terbuang.
3: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi, kami buka line telepon di 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
4: Toa Abah di Betung Kampas Jalan Ikan nih.
3: Dengan iya betul, dengan Toa Abah di kilometer ya, 14
4: Jalan Ikan.
3: Baik, silakan Toa Abah.
4: Ya. Pagi ya, sehat selalu ya.
3: Iya, insyaallah saya juga buat Toa Abah ya bersama keluarga. Ya. Ada informasi ya. Apa Toa Abah, silakan?
4: Ini malam semalam itu kan saya jalan ke anu. Nengok Kijang ya.
3: Baik.
4: Dari bandara lama tuh sampai PDAM gelap sekali itu jalannya.
3: Oh, berarti masalah lampu penerang jalan ya?
4: Lampu yang ya, biasa bapak apa tuh yang perindo ya? Dia
3: iya.
4: Selalu ngomong itu memang nggak elu ya, nggak ada ditanggapi sama sekali.
3: Ya kemarin sudah menyala sih laporannya kemarin beberapa pekan kemarin ya.
4: Oh, mati lagi nih ya?
3: Iya, berarti terjadi padam lampu kembali ya berarti ya? Oke. Okay.
4: Padam lah ya,
3: sebenarnya. Iya. Yeah.
4: Itu malu hidup ya. Enggak juga ya, masih bisa juga ya.
3: Iya boleh, yang mana baik ya, boleh mati lampu atau padam lampu ya.
4: Padam okay. Lampu. Itu aja lah, Adrian.
3: Baik.
4: Iya. Yeah. Jalannya tuh gelap, kita tuh silau kan, mana tahu umur kita ini udah segini. Mata emang terang, ada lawan dari depan, cuman ada tawa lubang atau apa, tak tahu kita di depan tuh kan.
3: Iya. Yeah.
4: Kalau pakai mobil, pakai lori ya tak terasa lah. Kalau pakai motor itu bahaya sekali itu.
3: Baik.
4: Itu aja lah.
3: Baik, terima kasih informasinya.
4: Semoga ditanggapin ya.
3: Baik, Toa Abah.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toa Abah tadi ya, di kilometer 16 atau 14 tadi, arah Uban ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Barangkali masih ada pendengar kita yang ingin menyampaikan informasi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hadir Nusa Barat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir.
5: Apa kabar Mas Hadian?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Abdul Qadir beserta ibu sehat ya.
5: Semoga selalu sehat juga Bung Hadian.
3: Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan.
5: Semoga Bung Hadian dan keluarga juga tetap semangat dan sehat selalu Bung Hadian.
3: Iya, terima kasih doa dan perhatiannya Pak.
5: Selamat. Silakan. Ya. Menjalankan tugas negara, tugas baik. Mulia.
3: Iya.
5: Sampai selesai nanti tetap semangat Bung Hadian.
3: Iya.
5: Meskipun hari ini hari libur.
3: Iya benar. Oke.
5: Okay. Saya hanya ingin menyampaikan informasi. Mungkin kita ini kan sudah memasuki bulan Juli Bung Hadian ya. Sebentar lagi kita sampai ke bulan Agustus, bulan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Bung Hadian ya. Saya apresiasi dan terima kasih barangkali kepada pemerintah Kota Tanjung Pinang akan mengadakan gerak jalan tri lomba juang di bulan Agustus itu Bung Aden ya.
3: Baik.
5: Yang 8 kilo, 17 kilo dan 45 kilo.
3: Baik.
5: yang saya sudah membaca ada wacana pemerintah Kota Tanjung Pinang akan mengadakan di Lomba Juang Gerak Jalan itu akan dilaksanakan di Pulau Rompa tahun ini, Bung Adian. Baik. Nah, semoga saja ini akan menjadi terrealisasi. Yang saya baca di media sosial itu yang 17 kilo pelepasannya dari Sungai Carang, yang 8 kilo juga pelepasan dari Sungai Carang, apa terminal Sungai Carang ya. Kedua-duanya di Sungai Carang. Namun yang 45 kilo akan pelepasannya di Bundaran Rompa, Bung Adian.
3: Iya.
5: Jadi semoga aja ini akan menjadi terrealisasi yang Pak ini kita akan melintasi jalan-jalan yang banyak pemukiman ya. Semoga saja yang 45 kilo ini di Pulau Rompa itu kan pulau daerah yang sepi dan jalannya agak luas-luas ya, Bung. Karena mungkin penontonnya juga bisa mengarah ke sana kan. Semoga saja ini terrealisasi. Memang kita dulu memang daripada dari Sungai Carang terus memutar ke sana kan, kita akan melalui kota kan ke sepi. Mungkin saja di Pulau Domba agak lapang kan, Bung Andin ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa bergabung kembali di opini publik ya, karena topiknya umum. Mungkin bisa memberikan tanggapan ya tentang penyelenggaraan Tri Lomba Juang yang akan diselenggarakan di bulan Agustus nanti ya. Baik, kita lanjutkan untuk penelpon maupun pemirsa yang ingin menyampaikan informasi ya terkait tentang apa yang terjadi ya akhir-akhir ini ya. Mungkin tentang harga pangan atau harga sembako atau hal lain, atau juga tentang pelayanan publik yang tentunya Anda lihat secara nyata ya, atau juga ada laporan-laporan lain ya yang tentu menyangkut tentang masalah kehilangan ya, baik itu kehilangan barang atau semisalnya. Baik, kami masih ada penelpon yang ingin berinteraksi. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bung Ardian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Pak Nasrun ya.
6: Siap.
3: Siap. Oke. Hari ini beraktivitas seperti biasa.
6: Tadi tadi aktivitasnya belum ada dulu.
3: Iya.
6: Tapi habis sholat tadi, ketika jalan-jalan setengah jam, berhenti sebentar, dengar radio, sarapan ini. Saya mendengarkan Bung Ardian di RSI.
3: Ya. Silakan Pak Nasrun. Aktivitas rutin libur ya hari ini ya?
6: Kita libur, kita ini berhubung ada sedikit yang anum, sini nggak libur Bung Ardian.
3: Baik.
6: Okay. Kita kan liburnya kita yang ngatur.
3: Ya. Oke, CEO ya, CEO cakar ayam ya.
6: Iya, tahu.
3: Oke, okay, lanjut.
6: Kalau ada mano, kita lembur sedikit lah.
3: Oke. Okay.
6: Kita libur kita yang ngatur, entah hari Selasa, hari Rabu, nggak
3: tentu. Baik, oke. Okay. Lanjut, Pak Nasrin, ada info apa yang perlu disampaikan, silakan.
6: Ya, belum tadi pembukaan MPK.
3: Iya, ya. Kemarin ya. Oke. Okay.
6: Kemarin, semoga ini perjalanan baik, ya. Semoga si Asyarikom itu terus berkumandang Al-Quran dan pengamalannya, artian ya.
3: Iya.
6: Semoga menjadi rahmat lil alamin. Semoga FA yang menang-menang tadi hasil dunia akhirat bisa mengamalkan apa yang terang Al-Quran. Itu penting. Dan apalagi pengertian ini komentar pembelian RTRW kita
3: Artian
6: hukum tetangga. Alhamdulillah di Melayu Kota Piring sudah 100% dah clear semua.
3: Clear ya.
6: Mungkin yang terakhir Bung Ardian ya, karena MKP ini agak sedikit
3: atau
6: terpilih semua. Bagi yang terpilih juga menjalankan tugasnya ya, sosial dengan maksimal ya Bung Ardian.
3: Yeah.
6: Kalau saya otomatis saya purna pensiun lah ya, karena nggak memungkinkan karena ijazah saya SMP saya nggak bisa mengikuti, tapi saya warga suruh menyelanjutkan anak saya yang melanjutkan, ya alhamdulillah anak saya yang menyelanjutkan sebagai rukun tetangga di wilayah. Semoga diperjalan semuanya dengan baik dalam pengertian ya.
3: Baik.
6: Artikan rukun tetangga, mari kita bisa rukun kita mulai dari kelas bawah, menengah, atas, dari ekonominya, sosialnya sama-sama lah ya. Impact dan impact-nya sama sehingga kita
3: baik,
6: rukun maju dari segi ekonominya kelas bawah, menengah atas.
3: Yeah.
6: Ya, dengan okay. kita bisa rukun. Sementara koma gitulah Bung Ardian.
3: Baik.
6: Nanti kita ketemu lagi kepori yang ketua. Mm-hmm. Selamat pagi, selamat selalu untuk hal yang positif. Selamat 45 kita walaupun usia kita sudah 63 tahun.
3: Baik, Panastra.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menuju ke Sungai Jang, sudah tersambung dengan Pak Sony. Selamat pagi, Pak Sony.
7: Good morning, selamat pagi Bung Ardian Huta Barat.
3: Iya, selamat pagi juga Pak Sony.
7: Ya, terima kasih atas waktunya Bang Ardian.
3: Baik.
7: Karena waktu itu penting.
3: Iya.
7: Kita dikasih Allah waktu itu untuk menyelesaikan masalah dan menginformasikan masalah, kan?
3: Baik.
7: Gitu kan? Ya. Tujuannya apa? Kita menginformasikan masalah. Karena kita ini ada sistem kehidupan. Kami selaku masyarakat, kami punya pemerintahan, punya perangkat-perangkatnya. Di situ mereka yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kami ini, Bang Ardian. Seperti jalan, harga, dan aturan-aturan, Bang Ardian.
3: Yeah.
7: Jadi, yang saya sampaikan informasi ini tentang masalah-masalah yang harus di carikan solusi sehingga pelayanan pemerintah itu bisa clean government and good governance.
3: Iya.
7: Yang bersih dan yang baik, the best.
3: Iya, oke.
7: Nah, apa kriterianya? Jadi saya berapa hari yang lalu kan ke apa bulog yang di depan Bapeda itu Bang Ardian.
3: Iya.
7: Biasanya saya beli minyak itu, minyak kita.
3: Oke.
7: Itu harganya sangat murah sekali Bang Ardian.
3: Iya.
7: Satu liter cuma 15.000. Kalau kita beli di swalayan, itu minyak itu 22.000. Jadi beda harganya 7.000 Bang Ardian. Itu baru sisi minyak saja, termasuk juga beras. Jadi yang menjadi masalahnya apa Bang Ardian? Setelah berapa hari saya lihat nak beli lagi, dia buka, tapi minyaknya sudah habis. Seharusnya kan tak habis minyaknya Bang Ardian. Ini artinya pihak bulog itu tidak punya manajemen namanya last in first out dan first in first out. Itu yang bisa tahu tuh orang yang kuliah-kuliah aja macam Bang Ardian. Ini bukan maksudnya merendahkan orang tak sekolah. Jadi apakah pengelola itu tidak belajar manajemen last in first out dengan first in first out? Jadi ketika barang itu sudah mulai habis, dia mulai masukkan lagi Bang Ardian. Itu perlu koordinasi, itu tak jalan seperti koordinasi. Jadi orang kecewa. Kita apalagi dari rumah datang ke sana memakai Honda kendaraan, bensinnya ada berapa kan? Tiba-tiba sampai di sana kecewa. Nah ini saya mohon mudah-mudahan didengar oleh dinas terkait, bisa menginformasikan ke bulog terutama bidang ekonomi. Kalau bisa penjualan itu lancar banget ya. Kalau sudah habis tutup aja, tapi kalau tutup itu dianggapkan bulog itu pelayanannya tidak baik, tidak good government. Nah ini yang terjadi nih Bang Ardian.
3: Baik.
7: Jadi banyak lagi masalah-masalah yang perlu kita informasikan agar pelayanannya lebih baik. Jadi banyak masalah Bang Ardian yang harus dicari solusinya Bang Ardian. Salah satunya itu tadi Bang Ardian.
3: Baik.
7: Pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony tadi ya, menutup kebersamaan kita untuk memberikan waktu untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.
8: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung